0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Pernah gak sih kamu mikir, siapa sih yang kepikiran bikin hanger baju? Nah, benda sederhana yang sering kita pakai ini ternyata punya sejarah juga loh. Hanger baju modern seperti yang kita pakai sekarang pertama kali dipatenkan oleh seorang bernama O.A. North di tahun 1869.

0: terus kalian mikir, ternyata hidup kita penuh sama inovasi kecil yang keren ya.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Puspada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Yes, kita balik lagi melaporkan lalu lintas.
1: Iya, yeah, ini kita spill dulu ya titik-titik lain ya.
0: Spill.
1: Nah, ini kita lihat di simpang BI ini masih lancar ya.
0: Disini, lancar ya, ramai lancar. Cuaca juga cerah nih.
1: Cerah, udah mulai cerah nih.
0: Udah mulai ada matahari.
1: Terus di Bundaran Madani terpantau lengang sekali ya.
0: Yes, lumayan lengang pagi hari ini.
1: Pagi hari ini kedua arah lengang banget.
0: Yes.
1: Tuh, setengah 8 loh.
0: Iya, emang sini agak sepi sih biasanya, jam 8 baru.
1: Betul, ini di Simakuda udah mulai rame nih. Nah, kedua arah yang baik dari underpass maupun sebaliknya.
0: Yes, di situ udah sekolah, kau tau kan, sekolah Simakuda.
1: Betul.
0: Udah lewat, udah habis jam rush hour-nya.
1: Ya, ini udah ada itunya sekarang.
0: Yes.
1: Apa? Zona sekolah.
0: Ya, itu geluduk-geluduknya lumayan ya. Jadi memang harus pelan kita.
1: Harus pelan, karena barusan kejadian kan waktu itu.
0: Iya, betul.
1: Terus ini di Simpang Kasablanka udah... padat ya?
0: Padat.
1: Nah ini juga ada yang putar balik nih.
0: Nah makanya agak ramai justru dari arah Batang Setan menuju ke Seladi.
1: Iya, ini kenapa ya?
0: Karena kata kau tadi jalan arah Baloy yang ditutup.
1: Oh
0: ya.
1: Oh iya, aku bilang gitu, asumsiku ya.
0: Kayaknya begitu, karena semuanya jadi satu jalur menuju ke Awal Bros. Tapi banyak yang U-turn lagi menuju ke Seladi.
1: Betul, atau apa mungkin di bawah flyover sana di stop ya.
0: Diputarkan dulu ke Seladi.
1: Ya biar gak terurai.
0: Jadinya tuh rame.
1: Betul.
0: Dari arah Batang Setan menuju ke Seladi.
1: Ya. Terus ini di Shotlink juga sampai... mau setengah 8 ini kedua arah ya. Kontraflow juga ini. Jadi tadi sempat macet.
0: Tapi masih terurai ya?
1: Masih terurai tapi numpuk di pura.
0: Enggak, numpuknya di pura. Karena di pura diurai lagi.
1: Diurai lagi, betul. Arus airnya itu.
0: Iya, karena memang itulah ya, harus direkayasa kan lalu lintas ini biar jalan tidak mampet.
1: Betul.
0: Begitu.
1: Tadi sempat di sini padet ya.
0: Iya, di Shotlink.
1: Di Shotlink sekarang udah terurai ya alhamdulillah, tapi masih numpuk nih.
0: Numpuknya di depan.
1: Di depan ya.
0: Depan di arah pura.
1: Betul. Ini kita enggak tahu nih di flyover apakah lebih parah kah atau gimana.
0: Nah, kita gak ada CCTV-nya. Kalian deh boleh jadi CCTV ya.
1: Iya betul. Ini di depan pos damkar juga rame lancar nih. Seperti biasa.
0: Cuacanya
1: ya
0: juga sama ya.
1: Cerah sekali.
0: Yes.
1: Ini yang aku masih penasaran sampai sekarang, apakah betul itu ya.
0: Iya, soalnya dari gitu ya, kenapa U-turn lagi ke Seladi gitu,
1: betul.
0: Bingungnya karena dari arah Tiban gitu kan, menuju ke Awal Bros. Tapi kok U-turn lagi ke arah Seladi, berarti ini... itu armada dari Baloy yang
1: bisa
0: mau
1: jadi sih,
0: ke,
1: karena ini banyak tuh mobil keluar dari sini loh.
0: Iya betul, itu
1: nah, dari ini fix sih, kayaknya dari Baloy sih.
0: Diputar kan, dari Baloy itu nggak bisa masuk ke.
1: Nah ini truk juga lewat
0: menuju
1: sih. Cuman hati-hati ya, karena ini kan putar baliknya sebenarnya yang mau balik
0: sebenernya
1: lagi ya.
0: Sebenarnya putar baliknya itu nggak yang buat ke Seladi gitu.
1: Betul.
0: Yes.
1: Tadi ada sempat papasan dua mobil di sini.
0: Hati-hati ya buat teman Pro 2 yang memang dari arah Baloy mau menuju ke Batang Set,
1: ke Seladi ya.
0: Seladi begitu karena U-turn-nya tuh kan agak V ya.
1: Yes, betul sekali.
0: Nah, ini
1: sudah
0: masih
1: mulai padat ya.
0: Numpuk banget nih di depan pura ya.
1: Numpuk. Ini kenapa tadi di stop ya di sini ya?
0: Di stop tapi belokan kanannya jadi di depannya begitu.
1: Kayaknya sih ya. Ya,
0: apa mungkin motor sama mobil dipisah? Enggak tahu deh. Itu kayaknya motor doang yang belok.
1: Ini ya motor doang loh.
0: Kayaknya motor doang yang boleh belok kanan gitu ya.
1: Iya, kayaknya mobil.
0: Mobil tetap lurus.
1: Tetap lurus. Kayaknya yang udah masuk kanan ya udah gitu ya.
0: Yes. Udah tadi yang belok-belok ke kanan itu motor ya.
1: Iya. Ya, begitu ya, teman berdua. Ini Trans Batam juga lewat sini nih.
0: Udah lewat yang di Shotlink masih dua
1: arah. Ini kayaknya
0: dua jalur ke arah Kepatan Center
1: sini
0: ya.
1: Macetnya ini sepertinya.
0: Ya kayaknya sampai jam 9 lah itu. Ini ya, masih padat ya.
1: Padat loh ini.
0: Kita buka DM guys. Iya. Yeah.
1: Kita buka DM ini ada dari Valentina nih barusan, dia bilang macet parah nih. Wibe ya.
0: Wibe itu.
1: Ya, memang
0: itu kan
1: ya,
0: berarti dekat flyover kan?
1: Dekat flyover. Cuman enggak kelihatan ya apakah di atas flyover itu macet.
0: Kurasa
1: juga.
0: Kurasa macet karena di situ aja udah stuck tuh.
1: Ya sih. Ya itu mungkin bisa di-spill-spill lagi tahun berdua kalau ada yang lewat situ, nanti kita bakal update juga ya.
0: Yes, nanti juga kita bakal spill tema yang bakal kita bahas ya hari ini apa?
1: Betul sekali. Kita
0: pantengin
1: nanti
0: aja.
1: Pantengin terus di Instagram kita di @pro2batam.

pernah gak sih kepikiran dari mana ya asal ucapan terima kasih? Ternyata ungkapan ini tuh punya makna yang sangat dalam. Kata terima berarti menerima sesuatu, sedangkan kasih berarti kebaikan atau perhatian dari orang lain. Jadi saat kita mengucapkan terima kasih, artinya kita sedang mengakui dan menghargai kebaikan yang telah kita terima. Meski terdengar sederhana, dua kata ini punya dampak yang besar. Mengucapkan terima kasih bisa membuat orang lain merasa dihargai, mempererat hubungan, dan menciptakan suasana yang lebih hangat, baik di rumah, sekolah, tempat kerja, maupun di lingkungan sekitar. Menariknya, penelitian juga menunjukkan bahwa rasa syukur dan kebiasaan mengucapkan terima kasih dapat meningkatkan suasana hati, memperkuat hubungan sosial, dan juga menumbuhkan sikap saling menghargai. Jadi, jangan lupa ya untuk selalu mengucapkan terima kasih, bahkan untuk hal-hal kecil kepada orang-orang di sekitar kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Kan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktik sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.
1: Lagi sering ngerasa cuacanya makin panas kan? Nah, hati-hati ya, jangan sampai kena heat stroke. Heat stroke itu kondisi saat tubuh kepanasan sampai nggak bisa ngatur suhu tubuhnya sendiri. Biasanya terjadi karena terlalu lama di bawah terik matahari atau kebanyakan aktivitas di cuaca yang super panas. Kalau mulai ngerasa pusing, badan panas banget, wajah merah, mual, jantung berdebar, atau bahkan sampai linglung dan pingsan, jangan dianggap cuma capek biasa. Itu bisa jadi tanda heat stroke. Kalau ada yang ngalaminnya, segera pindah ke tempat yang lebih sejuk. Kasih kompres dingin dan segera cari bantuan medis. Biar tetap aman, jangan lupa bawa botol minum sendiri. Minum air putih yang cukup. Pakai topi atau payung kalau lagi di luar. Dan sebisa mungkin hindari aktivitas berat saat matahari lagi terik. Ingat ya, jangan cuma HP yang dijaga biar nggak overheat. Tubuh kamu juga. Stay hydrated, stay cool, and tetap sehat dimanapun kamu berada.
0: Hits Rewind. You are listening.

0: Rezar sama Evie berharap tak berpisah.
1: Ya, seru banget lagunya.
0: Berharap dulu ya. Tapi masa depan siapa yang tahu.
1: Betul.
0: Semoga berkekalan.
1: Iya.
0: Yeah. By the way, kita mau spill lagi sedikit ya. Di Casablanca tadi gimana, masih rame ya?
1: Di Casablanca tadi masih rame. Terus ini ada tadi yang ini ya, nge-timing waktu perjalanan nih.
0: Oh iya.
1: Ini gak ada dari Kak Aulia tadi, katanya dari Tiban Center dia tuh 6.20. Nah, sampai Laluan Madani tuh 7.05.
0: Wow.
1: 45 menit.
0: 45 menit ya.
1: Aduh, lama banget berarti ya.
0: Tapi itu enggak terlalu lama sih menurutku.
1: Masih standar ya?
0: Standar lah. Okay. Ya agak lama sedikit lah ya, tapi masih oke okay lah gitu.
1: Masih
0: okay ya.
1: Lah ya.
0: Masih belum ber 2 jam sejam gitu.
1: Ini tapi kayaknya
0: tapi
1: udah.
0: Tapi paginya pagi loh, 6.20 ya.
1: Pagi ya, mungkin itu dia antisipasi kemarin ya.
0: Betul. Jadi ada baiknya kalian kalau mau enggak macet paginya pagian, guys.
1: Iya sih.
0: Kayak kami pergi jam 4,
1: ya, nyampe kepagian tapi.
0: Jam 5
1: ada nyampe kantor. Ada orang gabut kalau datang ke kantor. Masuk jam 8 berangkat jam 4 tuh orang gabut.
0: Iya
1: ya.
0: Iya lagi udah ngalang-ngalang rumahnya di Singapura ya. Nyampe Singapura kita rumahnya.
1: Iya. Nah, ini di South Lake udah enggak dua arah nih ya.
0: Oh iya, udah.
1: Ya udah enggak dua jalur lagi.
0: Udah terurai ya macetnya, guys.
1: Sepertinya udah terurai karena ini polisinya udah nyetopin nih.
0: Jadi di Pura itu mulai belok kanan lagi. Tadi sempat enggak belok kanan.
1: Enggak belok kanan ya.
0: Sekarang udah belok kanan
1: lagi. Belok kanan lagi.
0: Nah, itulah dia, guys.
1: Ya, ini di semana di Simpang Casablanca juga udah ada polisinya nih.
0: Tapi dua-duanya rame ya, dari arah Patang Setan menuju ke Seladi juga rame.
1: Betul, rame banget.
0: Ya, bersabar dalam kendaraan Mampro 2.
1: Ya,
0: alhamdulillah ya. Udah agak sedikit terurai tapi betul. Ya agak padat di Pura.
1: Agak padat aja.
0: Tapi Casablanca udah aman.
1: Ya, itu kalau udah telat ya udahlah ya, telat-telat
0: iya,
1: lah. Mau gimana lagi lah ini.
0: Di screenshot aja nih ya, Pak, macetnya.
1: Ya, ini Pak macet, Pak, tolong dong ini.
0: Jangan potong, Pak. Ya, enggak bisa potong. Tetap dipotong sih.
1: Malesan kayak gimana ya?
0: Iya. Ya. By the way, kita udah spill ya tema kita pagi hari ini.
1: Tema kita pagi hari ini ya.
0: Jajanan SD.
1: Jajanan SD.
0: Ih, seru
1: wow.
0: Ya. Karena orang-orang pada baru masuk sekolah kan. Apa yang kau kangenin dari jajanan SD?
1: Jajanan SD. Aku biasanya kalau enggak tela-tela, cilok atau enggak biasanya itu gulali yang dicocol pakai soda, pakai ini loh, soft drink gitu dia.
0: Wah, enggak pernah lagi aku.
1: Itu
0: ya, gulalinya tuh kayak mana sih bentuknya?
1: Gulalinya tuh kayak ditaruh di kayak sedotan gitu.
0: Oh, sedotan. Terus
1: iya.
0: Oh, dia yang lengket-lengket gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, lengket gitu terus dicocol gitu.
0: Bayangan aku gulali yang bulat udah keras itu loh.
1: Enggak lah.
0: Oh, itu aku pernah dikasih meses juga.
1: Iya, ada yang dikasih meses.
0: Dulu harganya 500 perak lah, 1000.
1: Iya, sekarang enggak tahu ya. Berapa lagi.
0: Aku enggak nemu lagi jajanan kayak gitu.
1: Tapi kenapa ya waktu kita SD dulu kayak mau manis, mau gorengan kayak hajar-hajar aja ya.
0: Semuanya masuk, entah apa-apa yang dijual
1: itu. Tapi kalau sekarang kayaknya, aduh jangan deh.
0: Ya sekarang udah faktor U ya.
1: Iya sih.
0: Di gula ya.
1: Betul.
0: Ini apa ya, warna-warna gitu kan. Kadang kita makanan yang warna-warna itu suka dulu kita makan kan.
1: Meriah kali kalau dulu udah, apalagi kalau udah jam istirahat, berlari-lari itu.
0: Iya kan, istirahatmu berapa kali?
1: Aku dua kali.
0: Dua kali ya.
1: Yeah.
0: Jadi yang pertama itu
1: jajan.
0: Jajan. Yang kedua makan.
1: Makan.
0: Sama lagi.
1: Ya itu. Kalau lo apa jajanan jajanan SD biasanya?
0: Aku nggak SD sih waktu itu SMA ya. Yang aku ingat jajan sekolah SMA. Bakso ayam.
1: Bakso ayam.
0: Kemarin aku lihat TikTok.
1: Ah.
0: Abangnya masih jualan dong.
1: Oh iya?
0: Iya, dan dia tidak menua. Begitulah tampilannya. Sekarang aku udah beranak ya kan.
1: Awet muda berarti.
0: Aku baca komentarnya.
1: Apa
0: sama katanya? Orang-orang juga beda. Iya, abang ini masih jualan tapi gak di sekolahku lagi.
1: Oh.
0: Beda dia di SD sekarang.
1: Iya sih.
0: Di Ketiban Center.
1: Itu yang langganan cilokmu itu?
0: Ah, itu juga cilok viral yang pedas yang di Tiban McDermott itu.
1: Ya dia tuh waktu itu beli sampai tumpah-tumpah.
0: Ah, iya
1: mobil.
0: Iya samamu juga ya dia.
1: Pasang kali dia.
0: Aduh ya Allah.
1: Sampai lompat-lompat itu pentolnya.
0: Emang sekangen itu aku.
1: Iya.
0: Itu malah lebih lama lagi.
1: Itu lebih lama lagi?
0: Itu lebih lama lagi dari aku masih SMP kayaknya.
1: Oh.
0: Abang itu udah
1: enak
0: jualan.
1: Tapi ya.
0: Enak yang di Tiban Indah, guys.
1: Ya cilok, itu dia. Langganan Egi.
0: Pak De pedes sih ciloknya.
1: Oh,
0: ada
1: okay.
0: Es Bandungnya juga.
1: Tapi kalau makan cilok selalu pedes?
0: Suka pedes, suka.
1: Iya sih, apalagi kayak kalau cilok kan sausnya kadang kita ngambil sendiri ya.
0: Yes. Kadang ini ya
1: ditakerin abang, tapi kalau aku mending ditakerin abang ya karena kayak udah pas
0: racikannya ya. Iya itu juga kalau pada itu tinggal nanya aja mau pedes atau enggak gitu.
1: Iya sih.
0: Dia betul. Yang kasih kecap sausnya.
1: Teman banget sih.
0: Endol.
1: Jajanan SD yang
0: terus
1: paling best.
0: Terus kau pernah makan roti bakar?
1: Roti bakar ya?
0: Tipis banget ya.
1: Oh iya iya itu SD betul.
0: Itu. Tapi enak garing.
1: Ada juga burger-burgeran yang
0: yes,
1: murah itu loh.
0: Burger 2000, ya. Sandwich isinya telur.
1: Cuman telur doang, sosis.
0: Dibagi ya. 4 sosis.
1: Ya Allah, dia lagi.
0: Seru banget ya. Jajanmu berapa dulu?
1: Aku kalau SD berapa ya?
0: Eh kau kan orang have ya?
1: Eh. Saat itu kayaknya berapa? 10.000.
0: Wih, orang have banget.
1: Zaman itu
0: SD.
1: Ya. SD 5.000 apa 10.000?
0: Have. Ya. SD aku 2.000 paling.
1: Hah? Oh iya sih.
0: Iya kan?
1: Iya, iya, iya. Soalnya aku dulu inget beli bakso tuh kayak 2.000 tuh udah dapet sih.
0: Iya kan?
1: Iya, iya. Kayak nasi ayam crispy 3.000.
0: Yes, gitu. Betul. Aku waktu SMP juga makan, kalau SMP aku jajannya 10.000.
1: Iya, iya. Kayaknya aku 6, SD 5.000, SMP 10.000.
0: Yes, 6.000 sampai 10.000 gitu deh.
1: Iya, iya,
0: aku udah
1: iya.
0: Dapet tuh nasi goreng pakai telur mata sapi 3.000.
1: Iya, iya betul, betul.
0: Atau ayam crispy 3.000.
1: Aku biasanya beli ayam crispy. Terus kalau enggak mie goreng gitu.
0: Ah iya mie ya, goreng. Atau aku goreng. Beli pop mie.
1: Ah iya.
0: Itu ya, langganan ya. Aku.
1: Itu mantap banget. Ada lagi tahu-tahu crispy gitu loh.
0: Oh tahu gorengan.
1: Iya kayak dia dipakai bubuk-bubukan mau rasa apa
0: banget. Oh iya iya itu enak juga yang digoreng crispy ya.
1: Iya.
0: Ya aku juga sering beli itu.
1: Ini sini nih di KDS sini nih ada nih.
0: Ada ya?
1: Ada.
0: Di mana?
1: Ah deket.
0: Oh yang belokan. Abang itu ya, ya. Tahu crispy yang raja tahu crispy itu.
1: Betul.
0: Ya
1: betul. Itu kalau engkau beli satu porsi dia satu
0: emang
1: kotak
0: dia ada
1: itu.
0: Bumbunya?
1: Ada bumbunya.
0: Oh, aku gak pernah dikasih bumbu lagi.
1: Ya aku gak minta memang.
0: Oh gitu.
1: Beli aja kayak misal kalau lagi pengen-pengen ya beli 10.000 apa beli 5.000 gitu udah banyak.
0: Makan sendiri tapi jangan bagi-bagi.
1: Ya, jangan bagi-bagi. Jadi kalau mau cimol tela-tela di Mustafa.
0: Tahu-tahu aja ya. Kalau jajanannya.
1: Itu best.
0: Iya iya. Oh tahu aku pernah.
1: Ya itu kan cimol.
0: Deket ini kan perkedel jagung.
1: Iya iya.
0: Iya aku pernah itu jajan.
1: Itu mengingat jajanan SD di situ aku bisa beli.
0: Iya.
1: Itu.
0: Aku kemarin ke SD kan. Ih jajan enggak ya? Enggak ada duit cash aku.
1: Mana ada keris abang.
0: Makanya. Jadi aku cuman videoin depan sekolahnya aja gitu kan.
1: Oh.
0: Terus banyak yang komentar.
1: Apa?
0: Kak, harus beli ciloknya katanya gitu. Itu enak di ini ya? Di SD 09.
1: Oh, situ.
0: Iya, nanti aku coba deh. Nanti aku ambil cash, aku jarang ada cash soalnya.
1: Iya, iya, nanti kau ambil cash ku bayar.
0: Ya itulah dia, kalau kalian apa yang paling diingat nih?
1: Ini ada nih kakak komen nih.
0: Apa-apa?
1: Nih dari Cynthia nih, cilok sih katanya dia.
0: Yes.
1: Ada omnya baik banget, kita dibolehin ambil saus kecapnya sendiri. Nggak pelit katanya. Ketemu pedagang begitu udah rezeki besar banget buat kami anak sekolahan. Terus kata dia kalau bakso bakar belum ada di zaman kami anak milenial dulu.
0: Oh belum ada ya?
1: Iya, kayaknya baru-baru sih.
0: Bakso bakar itu baru ya?
1: Baru loh bakso bakar itu.
0: Aku sekolah udah ada sih.
1: Aku dulu bakso bakar kayaknya belum ada. Ada.
0: Kemarin kan aku pulang ke Tiban tuh. Aku kalau pulang ke Tiban pasti wisata kuliner. Udah kayak pulang kampung ya kan.
1: Yes,
0: jadi aku ajak ponakanku. Ih ponakanku itu udah bisa bawa motor boncengan sama aku.
1: Gak dia, takut kau.
0: Dia yang bonceng aku gitu kan. Aku jajan aku beli bakso bakar yang di samping pintu Ciptapuri.
1: Oh ya ya ya.
0: Itu sausnya enak kalau kamu coba.
1: Enak itu ya.
0: Enak
1: seribuan
0: itu
1: kan?
0: Seribuan. Aku beli 15 tusuk weh.
1: Banyak
0: kurang.
1: Tapi memang kayaknya dulu belum ada loh. Adanya dulu digoreng.
0: Oh digoreng. Enggak ya. Ada buat digoreng tempat aku.
1: Kayaknya...
0: Adanya dikukus enggak sih yang pakai kukusan itu loh.
1: Oh iya iya iya iya ya, kan? Ada betul.
0: Baksonya. Aku belinya bakso ayam dulu warna putih-putih.
1: Iya, sekarang udah
0: terus
1: dibakar
0: ya,
1: sih.
0: Terus ya, mama aku bilang, "Apa itu kau beli warna putih pakai pemutih itu?" katanya. Kok putih tapi, kali warnanya.
1: Tapi emang gitu kan, mama-mama dulu.
0: Iya.
1: Itu merah jangan dibeli itu.
0: Tapi, ya,
1: tapi kita kan anak kecil.
0: Aku enggak tahu juga sih kenapa warnanya putih bakso ayam.
1: tapi dulu pernah kan mama-mama kayak mamamu, jangan beli jajanannya sendiri."
0: Emang enggak boleh aku jajan.
1: Ya aku juga dulu enggak boleh.
0: Kau tahu enggak waktu SD aku saking stretch-nya ya. Kakak pengasuhku itu kalau setiap istirahat pasti mantau aku untuk tidak jajan. Terus buat apa aku dikasih duit jajan ya kan?
1: Iyalah.
0: Ya kan? Untuk
1: betul.
0: Apa gitu? Aku enggak boleh jajan, ya. Beneran. Dia lapor sama mamaku. Ih, ngeri banget dulu.
1: Tapi aku dulu enggak dibolehin karena aku dulu punya anak kecil kan amandel.
0: Iya, itu pasti takut-takutin ya amandel
1: itu.
0: Nanti.
1: Pasti nanti ujungnya kalau demam, "Oh, kamu di sekolah jajan apa?"
0: Gitu. Kenapa sih semua mama sama? Apa ada pengalaman?
1: Minum ya, es ya, gitu. Minum es ya. Katanya.
0: Dulu gitu. Ada nggak es yang ini es
1: Sisri. Gabus? Sisri. Oh aku dulu.
0: Gak ada kok dapat es gabus.
1: Es gabus itu yang mana?
0: Beda generasi kita. Es gabus.
1: Yang mana tuh?
0: Warna-warni deh kayak kue lapis.
1: Oh. Aku...
0: Dipotong petak-petak.
1: Belum aku nggak tahu.
0: Es tebu ada nggak?
1: Es tebu ada.
0: Ada ya. Dulu es tebu, es gabus.
1: Aku ini kayak Sisri itu loh yang sasetan itu.
0: Itu es cekek.
1: Iya es cekek.
0: Es cekek dan juga aku sukanya.
1: Seribuan lagi.
0: Nutrisari jeruk.
1: Nah itu.
0: Sisri seger banget ya Melati ya.
1: Seger banget.
0: Seger, aku suka. Nah. Oh es kado katanya.
1: Es kado katanya.
0: Ada juga es kado kak. Es kado yang pakai santan.
1: Oh.
0: Tahu nggak?
1: Kayak cendol gitu.
0: Kayak di Singapura di
1: Petang. Oh iya. Tahu. Bukan ya?
0: Es kado
1: es kayak kado.
0: Di Singapura pakai
1: es potong gitu.
0: Yes. Oh. Tadi pakai santan kalau zaman dulu.
1: Yang... Kalau tempatku ada lagi namanya es dawet kayak es cendol gitu.
0: Ada di sini
1: juga. Ada juga. Oh.
0: Di depan Hawaii kalau kamu enak.
1: Depan Hawaii. Oke. Oh, tahu-tahu yang pakai di panggul itu.
0: Oh. Itu 6.000-an.
1: Itu enak ya? Seger. Aku pernah beli di mana? Di sini nih ada nih waktu itu. Tapi sekarang udah enggak jual lagi depan KDI ini. Dulu ya. Itu juga sama 6.000, enak.
0: Es dawet, enak aku cocok yang di depan Hawaii.
1: Itu enak tuh.
0: Banyak deh jajanan SD yang memang bikin kenangan gitu.
1: Iya,
0: aku tuh banget. Tadi ngelihat FYP ada makan batagor ya. Koko Bigay itu dia makan batagor di mana tadi itu ya?
1: Lupa,
0: di dekat Grand Mall.
1: Hmm.
0: Nah, itu aku langsung kepikiran aku dulu juga jajan batagor dari sekolahku.
1: Iya sih.
0: Terus pernah gak aku makan empe-empe di sekolahan?
1: Iya.
0: Yang kuahnya
1: itu bening ya? Iya itu.
0: Hampir bening kuahnya.
1: Hampir bening, terus kayak gak
0: cair.
1: Cukupnya.
0: Gak kayak, berasa cukup
1: kayak
0: sih.
1: Kayak kuah gula merah ya.
0: Iya, sama lagi. Tapi enak pula kita jajan
1: waktu itu ya. Bang, aku kira kayak ada kayak kapal selam.
0: Oh iya, gak ada.
1: Sama semua ini.
0: Dipotong sama semua. Tapi seru banget sih.
1: Seru
0: SD,
1: banget.
0: SD, jajanannya aku itulah bakso ayam. Yang paling yang putih itu ya, sama itu. Tahu.
1: Aku yang berbubuk itulah itu. Cimol, tahu-tahu gitu.
0: Ya, itu pantes enak. Aja tuh amandel tuh.
1: Iya itu betul.
0: Karena emang makanan kita entah apa-apa.
1: Entah apa-apa ya. Ya untung gedenya.
0: Alhamdulillah gede
1: kebal. Ya.
0: Nah itulah dia. Nanti kalau kalian kepikiran gitu jajanan SD gitu apa?
1: Apalagi yang share. Mungkin lain ya di kota kalian dulu ya mungkin.
0: Share di mana?
1: Langsung aja di Instagram kita di @prodobatam.

0: Scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuma HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
0: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap

0: Dispada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Cuacanya berakhir cerah berawan ya.
1: Iya, cerah berawan nih, mendung lagi.
0: Kalau tadi itu perakiran cuacanya mendung sih, memang enggak ada hujan.
1: Iya, betul. Nih, tapi enggak tahu nih nanti ya apakah memang bertahan kayak gini aja.
0: Ya, semoga stay.
1: Iya.
0: Biar enggak berat puasa kita hari ini ya.
1: Iya. Egi puasa.
0: Iya.
1: For your information.
0: Tumben banget nih gak ngomongin sarapan kita dari tadi. Biasanya sarapan apa ya?
1: Dia tahan guys. Ikut iya. Follow me dia.
0: Karena siaran samamu gitu.
1: Enggak juga kan.
0: Enggak. Apa yang coba kayak sama aja kan intermittent kan?
1: Iya.
0: Ya udah sekalian puasa aja ya kan.
1: Iya sekalian.
0: Aku kemarin-kemarin ya. Itu coba intermittent yang 12 to 18.
1: 12 to 18.
0: Iya. Yeah.
1: Sanggup.
0: Lumayan.
1: Tahan.
0: Oh, okay. Tapi agak sulitnya kalau kan dia nggak boleh makan itu di jam 18 sampai jam 12 malam.
1: Hmm.
0: Nah itu agak tantangan sih.
1: Oh, tapi sekali makan banyak nggak? Sekali makan banyak nggak?
0: Enggak sih, aku tipikal yang makan kalau udah satu porsi itu udah.
1: Oke, syarat gitu.
0: Syarat aja. Aku tuh kebanyakan yang ngemil.
1: Nah itu dia
0: itu nah itu yang tuh. Bikin berbahaya gitu kan setelah makan nasi apalagi nih apa beli batagor aku iya nah, gitu
1: itu,
0: apa
1: aku ya?
0: Beli burger gitu nah.
1: Tapi kalau puasa kayak gini biasanya menjelang berbuka itu baru tuh kayak semua mau dihantam kan.
0: Tapi surprisingly kan aku tipikal yang sarapan banget ya. Hari ini tuh kayak nggak ada rasa gimana gitu
1: ya berarti memang kena auranya.
0: Hey, aura uban masjidnya ya. Uban lagi. Ubin.
1: Nah ini kita mau ini ada yang komen tadi nih si Jose nih.
0: Aku baca ini nih postingan dari Vogue Active. Katanya kata mama jangan cari yang ganteng atau yang cantik.
1: Apa?
0: Tapi yang bisa tahan sama kelakuan setanmu.
1: Ya juga.
0: Makanya pasangan kita tuh cari yang memang bisa tahan
1: ya,
0: gitu.
1: Memang.
0: Kita kan ada orgil-orgilnya.
1: Iya, kadang kita tantrum dikit ya.
0: Iya lagi. Makanya yang bertahan itu yang tahan sama sifat iya kelakuanmu yang hantu.
1: Kadang gak kayak dilihat sabar banget nih.
0: Iya gitu.
1: Ternyata dia.
0: Jangan lihat dari cantik dan gantengnya, ya kan?
1: Iya
0: lihat
1: sih.
0: Dari tantrumnya bagaimana.
1: Betul. Mood boosternya itu.
0: Yes, tahan gak kau hadapi gitu ya. Out of topic banget sih. Aku baru buka Instagram soalnya. Ini vote untuk jajanan SD. Banyak yang pilih. Sama lagi semuanya.
1: Apa tuh?
0: Cilok, telur gulung, bakso bakar.
1: Cilok, telur gulung, bakso bakar ya.
0: Yes, dari Likyu, martabak kak. Iya lagi.
1: Oh iya.
0: Ingat gak dulu ada martabak mini?
1: Martabak mini.
0: Mini
1: iya
0: banget
1: ya. Ada martabak mie juga.
0: Martabak, iya lagi. Pakai saus kan,
1: iya.
0: Saus cair.
1: Ya ampun.
0: Endul.
1: Ada gak ya jual di sini ya?
0: Gak tahu lagi, itu kayaknya bikin sendiri bisa lah.
1: Iya bisa sih.
0: Tapi cuman kadang, kenapa racikannya
1: iya, beda loh.
0: Kalau kita bikin sendiri di rumah sama kayak telur gulung.
1: Iya.
0: Kok beda
1: terus
0: gitu?
1: Kayak walaupun kita pakai kayak saus di rumah gitu kayak lain.
0: Beda.
1: Saus mereka kan saus
0: kita
1: saus lain.
0: Cari
1: ya.
0: Saus
1: abang-abang. Ada sih ada saus-saus curah gitu, saus-saus abang-abang itu.
0: Yes.
1: Kau pernah ini enggak tahu Glory Mart yang di MB2?
0: Yes, tahu.
1: Di situ jual.
0: Apa itu mereknya?
1: Ada aja di bawah itu.
0: Bantal ya, saus
1: iya
0: ya.
1: Itu.
0: Ya nanti aku coba.
1: Murah lagi.
0: Iya. Soalnya kalau makan-makan bakso atau telur gulung cocoknya sambal itu.
1: Iya, betul. Tapi pedes banget.
0: Pedes pula sambalnya.
1: Dia memang pedas, aku pernah beli kan.
0: Oh yang kayak cili ya.
1: Dia yang tomat gak ada kan. Nampak aja tuh istriku kayak ini sambal saus yang di mie ayam sama abang-abang itu.
0: Yes.
1: Jadi kita cobalah beli apa tuh, beli pentol apa beli bakso itu. Cocol pakai itu. Wah pedes banget.
0: Pedes pula ya, tapi enak ya.
1: Enak.
0: Ih penasaran.
1: Mungkin kayaknya abang-abang itu udah di mix kali ya.
0: Iya mereka mungkin ada saus khas sendiri. Karena beda-beda loh rasanya.
1: Iya.
0: Kalau kau ngerasain setiap saus bakso itu kok ada yang.
1: Ya mungkin kayak udah diolah lagi.
0: Yes kayaknya ada yang dicampur, ada yang memang udah gitu aja. Mereknya yang beda.
1: Mereknya yang beda.
0: Karena
1: betul.
0: Beda daerah itu kan beda-beda juga ciri khas.
1: Iya sih.
0: Kadang mereka bawa dari kampungnya.
1: Dari kampungnya.
0: Aku nanya ingin kecap apa mas? Itu dari kampung kan.
1: Iya dari kampung.
0: Nah itulah sih. Dia. Kecapnya tuh beda gitu.
1: Unik banget ya.
0: Ini kalau dari arah Dan, telur gulung enak banget. Kenapa ya kak?
1: Telur gulung. Kalau dirimu suka telur gulung yang murni telur
0: murni.
1: Atau ada yang bihunnya?
0: Gak mau bihun.
1: Aku
0: murni.
1: Juga gak suka.
0: Gak suka ada bihunnya.
1: Kayak aneh aja.
0: Yes, kecuali bihunnya yang lembut ya.
1: Enggak juga aku.
0: Enggak suka juga.
1: Aku murni telur.
0: Karena murni telur itu kayak lembut gitu kan.
1: Iya, iya, iya. Kayak ya memang asal dan, awal telur gulung memang telur doang.
0: Dan for your information, aku makan telur gulung yang ada bihunnya itu cuma di Batam.
1: Aku di mana
0: karena
1: ya?
0: Karena di Pekanbaru enggak kayak gitu.
1: Aku pernah di tempatku ada yang pakai bihun gitu kayak. Hah, perasaan dulu aku.
0: Enggak dulu. Deh, gitu. Kenapa? Kenapa pakai bihun?
1: Kenapa tuh?
0: Biar hemat memakan telur, nah, makanya ya. Sekarang pakai bihun.
1: Atau biar tebel ya?
0: Iya, jadinya telur kan sekarang mahal tuh.
1: Ya juga sih.
0: Dipakein bihun ya, biar lebih lagi. Kenyang gitu loh.
1: Terus ada pernah enggak ada enggak di tempatmu dulu namanya sempol?
0: Sempol?
1: Iya.
0: Tahu?
1: Itu enak banget.
0: Dia kayak otak-otak kan?
1: Iya, terus dikocok pakai telur kan?
0: Yes. Apa sih namanya? Cilor ya?
1: Ya ada namanya cilor, iya ada sempol. Kan?
0: Sempol ada.
1: Nah itu enak juga.
0: Endul, terus cimol pakai bumbu-bumbuan.
1: Ya itu cimol.
0: Iya
1: ya.
0: Enak. Apalagi nih ada komentar nggak?
1: Si Jose nih tadi.
0: Apa katanya?
1: Es lilin kacang hijau.
0: Wih enak juga itu.
1: Ya itu enak tuh.
0: Aku sering bikin kalau mamaku bikin kacang hijau di rumah, aku bekuin itu. Aku beli bungkus esnya.
1: Es kacang hijau pernah? Iya sih. Aku kayaknya gak pernah. Aku pernahnya makan bubur kacang hijau pakai ketan hitam.
0: Ya itu biasa. Kan bubur Madura.
1: Iya bubur Madura betul.
0: Bubur Madura kadang aku maunya 5-5-nya tuh aku campur semuanya.
1: Gila.
0: Aku kayak gak bisa milih gitu.
1: Sama yang gerdul-gerdul bulat-bulat
0: yes,
1: juga ya.
0: Ada mutiara, ada ketan hitam,
1: ya,
0: ada
1: enak lagi.
0: Kolaknya.
1: Di sini dimana jual ya?
0: Ada di ini, di dekat masuk abis ruko papa mama.
1: Iya.
0: Ini toko bakery Happy Family.
1: Oh
0: apa?
1: Itu.
0: Nah yeah. Itu di situ ada bubur.
1: Berarti belok kiri.
0: Sebelah kiri. Iya betul yeah. Sebelah kiri.
1: Oh.
0: Bubur Madura.
1: Boleh nih. Sore buka.
0: Buka sore. Atau kau lihat aja di GoFood juga ada.
1: Oke lah.
0: Bubur,
1: boleh kita
0: bubur
1: coba
0: sehat
1: nanti.
0: Sehat gitu.
1: Kayaknya menarik nih.
0: Enak aku suka yang di situ. Sama yang di setelah Hawaii lihat sebelah kiri. Dia malam bukanya.
1: Setelah Hawaii sebelah kiri.
0: Iya. Yeah.
1: Oh. Tahu-tahu setelah
0: dekat gedung merah itu.
1: Ah, gedung merah itu ya.
0: Nah, aku biasanya kalau mau makan di tempat di situ.
1: Oh, enak ya?
0: Aku suka bubur kacangnya.
1: Oke.
0: Okay. Endul, coba deh.
1: Enak gitu kayaknya.
0: Ya, dia bisa disajikan dingin, bisa panas.
1: Aku suka dingin.
0: Nah, dia kasih, terus ada juga dia kasih roti-rotinya gitu.
1: Oh, yang depan U-turn itu ya.
0: Yes.
1: Oh, udah pernah. Sirupnya pakai sirup tropikan asli.
0: Iya, yang merah.
1: Iya, iya, iya, iya. Iya, tahu-tahu.
0: Banyak udah jajanan yang kau coba ya.
1: Banyak lah.
0: Emang
1: dalam.
0: Tukang jajan kau memang. Aku ngomong di sini tahu gitu.
1: Ya, padahal kita coba.
0: Baru 2 tahun ya. Belum nyampe
1: belum
0: kan.
1: Ada 2 tahun.
0: Belum ada 2 tahun dia udah tahu Cipta Puri, guys.
1: Ya,
0: Grand
1: kan,
0: Mall
1: kita harus explore. Jajanan. Karena aku suka explore makanan biar gak itu-itu mulu yang dimakan.
0: Iya, emang gitulah dia. Emang tukang jajan
1: ya. Makanya gak boncos dikit.
0: Iya kan? Ya kalau di Batam ini godanya tuh jajan banyak kali
1: iya
0: memang.
1: Sih, betul.
0: Terus tempat nongki-nongki tuh banyak kali.
1: Ya itu memang. Aku sekarang mending jajan sih. Ya,
0: terus aku ngeliat kan posting-postingan orang ini, udah ada kafe baru lagi yang kemarin aja aku belum coba.
1: Dia aku spill kafe-kafe baru dia belum coba.
0: Belum coba dia udah duluan gitu kan. Ini cepat kali orang ini berkembang banyak kali duit kalian weh.
1: Amin.
0: Buka-buka kafe. Kan aku jadi iri gitu loh.
1: Iya sih. Ya, kan? Ya itu harus investasi ya.
0: Iri yang termotivasi gitu ya. Betul. Semoga kita punya kafe satu lah
1: ya.
0: Apa jualnya?
1: Jual es bubur kacang hijau.
0: Di kafe banget ya, tapi bisa juga sih.
1: Bisa kan?
0: Zaman sekarang jamu aja udah ada di kafe.
1: Iya loh.
0: Nah, itu
1: apalagi
0: dia.
1: Kita berekspansi kan.
0: Udah coba kok itu yang di dekat apa? Batang Center itu.
1: Yang mana? Selarah.
0: Ini selara kan ini Batania.
1: Ya di situ.
0: Angetin.
1: Ya. Udah. Itu 24 jam.
0: Iya, aku aja belum coba. Dia udah coba.
1: Iya, itu enak ya enak.
0: Kata papi ngapain sih minum jamu katanya.
1: Gak
0: ya
1: apa-apa.
0: Kan biar sehat. Itu
1: biar
0: banyak
1: sehat,
0: pilihannya.
1: Betul.
0: Banyak pilihan kan?
1: Banyak. Tinggal kita mau apa? Mau jahe, mau ini,
0: pokoknya zaman sekarang tuh anak-anak muda udah pada sadar dan kesehatan ya.
1: Iya.
0: Minum-minuman itu jadi beken
1: yes,
0: begitu.
1: Betul. Karena tren, investasi ya. Kesehatan tuh penting untuk hari tua.
0: Ini kau apa? Kau ini polis insuransi ya?
1: Enggak. Aku olahraga sekarang.
0: Oh iya, aku tahu.
1: Biar kuat.
0: Itu grup barumu ya itu
1: iya.
0: Ya. Foto kemarin ya.
1: Betul.
0: Itu abis ikut apa? Kompetisi apa?
1: Bukan kompetisi karena kita kayak di olahraga itu ini ada kelas-kelas gitu. Oh. Jadi hari itu temanya yang berat, jadi sampai lemes gitu kelihatan di foto kan.
0: Enak ya, kayak
1: enak.
0: Berkeringat habis olahraga tuh kayak fresh gitu kepala jatuhnya.
1: Habis lapar.
0: Makan segentong kau?
1: Makan banyak.
0: Apalagi di Greenland. Itu jajanan semua. Ya,
1: kayak makanya aku mau konsultasi sebenarnya sama coachnya, kayak ini habis olahraga nih makan banyak sebenarnya salah apa enggak ya?
0: Enggak salah kalau kau keluarin lagi.
1: Iya sih. Cuman kayak olahraga udah seminggu dua kali, tapi sekali olahraga habis gitu makan banyak kan.
0: Iya, tapi harus dikontrol sih.
1: Iya, makanya kayak
0: kecuali kok makannya protein-protein aja kali.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Telur protein rebus, serat gitu ya.
0: Itu boleh jadi bulking kau ya.
1: Iya sih.
0: Iya, mau bulking kayak, kau.
1: Iya, belum jadi-jadi banget ya. Iya, karena banget. Makannya
0: makannya gitu. Masih berantakan ya.
1: Betul.
0: Ya kalau mau bulking itu ya memang harus apa namanya ada.
1: Ya dijaga memang.
0: Konsul juga.
1: Ya kayak dia sekalian konsul sebenarnya. Ya, karena
0: enak juga sih.
1: Karena coachnya ahli nutrisi gitu.
0: Ah, that's good lah.
1: Ya.
0: Jadi kita bisa sesuaikan diet apa yang kita perlu gitu dengan makanya aktivitas
1: kayak,
0: kita seperti
1: kayak
0: ini.
1: Kayak ntar aku bakal tanyain deh kayak gimana gitu. Kayak perasaan kayak sama aja jadinya aku kayak gini olahraga capek-capek.
0: Tapi kan dapat mood boosternya.
1: Dapat.
0: Kalau olahraga itu kan kita cari mood boosternya.
1: Iya.
0: Setelah olahraga tuh endorfin meningkat begitu.
1: Betul. Kayak udah berbasah.
0: Jadi nggak berasa udah tanggal 28 nih ya.
1: Iya. Tanggal gajian.
0: Nggak berasa karena udah olahraga gitu ya. Aku lagi menerapkan 10.000 langkah per hari.
1: Lakuin lah itu. Jalan lah kau dari Marbella ke kantor.
0: Jauh kali. Marbella tuh kukulilingi.
1: Warga Tiban baru datang nih.
0: Kayaknya habis macet mukanya gak enak.
1: Gak enak mukanya.
0: Masih macet ya guys ya.
1: Iya.
0: Jam ini belum di refresh.
1: Iya,
0: 4
1: belum
0: menit
1: refresh
0: yang
1: nih.
0: Lalu.
1: Tadi ada 3 teman kantor kita yang rumahnya Raya Sekupang.
0: Akhirnya selamat.
1: Selamat ya.
0: Dengan, dari medan perang.
1: Dengan gitu. Raut mukanya agak suntuk ya.
0: Ini masih agak macet ya.
1: Iya, masih agak macet di Pura ya.
0: Tapi udah terurai di Casablanca, guys.
1: Nanti kita interogasi ya warga-warga itu.
0: Kayaknya dia udah melaporkan secara langsung, dia mention kita enggak?
1: Enggak.
0: Biasanya dia melapor.
1: Biasanya melapor sih. Karena ini, kayaknya dia lagi fokus stres ya di jalan.
0: Nanti kita balik lagi, masih ada satu
1: segmen lagi ya kita ya. Menjelang jam 9 tentunya ya.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.

0: Yeay, masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kita masuk di segmen terakhir ya. Kita bacain komentar kamu ya. Tadi tema kita itu adalah jajanan SD favorit kamu.
0: Oke.
1: Kalau dari Rio.
0: Rio, apa katanya?
1: Zaman waktu SD sering jajan es potong yang dicelupin ke topping coklat sama nasi lemak yang diplastikin.
0: Lemak yang diplastikin?
1: Aku baru tahu lagi ada nasi lemak diplastikin gitu.
0: Unik banget ini.
1: Tapi dulu pernah sih aku kebayang sempat ada ingatan nasi goreng kalau aku dulu.
0: Nasi goreng.
1: Nasi goreng diplastikin.
0: Dimikain kali.
1: Enggak, plastik. Jadi makannya diplastik. Iya. Di harganya cuma 500 perak atau 1000 perak gitu.
0: Aneh banget.
1: Iya, dulu waktu SD ada tuh nasi goreng yang diplastikin gitu. Aku makan tahun, langsung gitu.
0: Taunya aku dimikain ya. Kalau yang diplastikin gitu biasanya bakso.
1: Ya, bakso udah pasti.
0: Ya, itu unik
1: kan. Aku ingat gara-gara dibilang tadi nasi lemak ya yang diplastik. Tapi aku nasi goreng masih mending ya. Nasi lemak kayak mana itu, cabe-cabe.
0: Ya belemak lah dia.
1: Dari Bram Dimsum. Balor kak.
0: Balor.
1: Bakso
0: telor.
1: Telor, bakso cilor.
0: Bakso cilor.
1: Balor.
0: Ya juga sih.
1: Itu yang pakai saus.
0: Iya
1: kan.
0: Betul.
1: Ada lagi enggak?
0: Kayaknya udah gak ada nih dah.
1: Gak ada ya?
0: Gak ada lagi.
1: Oke, tadi terakhir yang di DM Mose ya, Es Lilin.
0: Dah, habis.
1: Oke, ini tadi Bram Dimsum juga DM katanya mau request lagu nanti.
0: Nanti habis ini, di jam 10 ya.
1: Jam 10 guys.
0: Nanti sama Manda ya.
1: Yes.
0: Sama Manda di jam 10, terus nanti kita ada dialog juga seperti biasa.
1: Siapa bintang tamunya hari ini?
0: Kita dari Inayah Catering hari ini.
1: Kalian yang penasaran bisa banget pantengin. Bakal live di YouTube channel.
0: Dan nanti juga bakal ada sesi review. Kita kalau siang, ini kan UMKM ya. Makanan pasti.
1: Kayak mana tuh ya?
0: Kita harus review, ada sesi review. Jadi kalau besok bawa harus ada reviewnya.
1: Kayak mana ya? Aku niatnya puasa juga besok.
0: Datang. Aku kemarin cuman aku gini-giniin doang.
1: Oh iya, kok puasa ya? Ya Allah.
0: Jadi kita tahan aja sambil nelen.
1: Yes. Siang banget lagi tuh.
0: Ya itu dia godaannya memang di situ.
1: Kalian juga bisa guys kalau punya UMKM boleh ya.
0: Langsung chat aja di DM juga boleh. Nanti kita bakal keluar.
1: Aku mau dong kak, aku ada usaha ini gitu.
0: Ya jadi kita juga lagi nyari-nyari.
1: Ya kita welcome ya. Jadi kalian boleh banget kalau mau sharing.
0: Boleh banget.
1: Di Muda Kreatif.
0: Ya buat ngobrol-ngobrol bareng ya. Buat inspirasi juga ya.
1: Ya udah deh kita close ya.
0: Ya kita closing. Thank you banget udah tuning bareng kita berdua dari pagi tadi ya.
1: Semoga yang macet-macet udah kelar lah.
0: Kayaknya udah kelar sih ini. Ya tadi dari teman-teman kita juga bilangnya.
1: Udah terurai ya.
0: Udah terurai.
1: Alhamdulillah. Ya. Tadi jam 8 masih macet.
0: Betul.
1: Jam 9 selesainya macetnya.
0: Semoga kedepannya juga selesai lah ya permacetan duniawi ini.
1: Amin ya. Kita pamit ya.
0: Yeah, see you next time and bye-bye.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Produ FM. Teman terbaik.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Jam 10 saatnya Info Pro 2. Dari laman rri.co.id, tim para atletik Indonesia berhasil merebut 15 medali emas pada kejuaraan dunia di negara Meksiko. Satu medali perak tambahan mengukuhkan posisi Indonesia sebagai runner-up klasmen akhir kejuaraan itu. Tuan rumah Meksiko menempati peringkat pertama klasmen akhir kejuaraan melalui raihan total 281 medali. NPC Indonesia melaporkan hasil pencapaian kompetisi internasional tersebut pada hari Senin 27 Juli 2026. Pelatih para atletik Indonesia Setio Budi Hartanto memberikan apresiasi tinggi terhadap pencapaian para atlet. Ajang olahraga tingkat dunia di Meksiko ini diikuti secara resmi oleh peserta 26 negara. Setio menjelaskan bahwa performa atlet menjadi modal penting untuk mengumpulkan poin Paralimpiade Los Angeles 2028. Kejuaraan ini menjadi pemanasan terakhir sebelum tim nasional bertolak menuju kota Nagoya di Jepang. Berita selanjutnya masih dari laman rri.co.id, penulis novel misteri asal Jepang Keigo Higashino meninggal dunia pada usia 68 tahun. Kabar duka ini diumumkan melalui akun resmi X penerbit pada Senin 27 Juli 2026. Melansir The Japan Times, Higashino mengembuskan nafas terakhir pada Kamis dini hari. Sang penulis wafat akibat kanker kolorektal. Pihak keluarga telah menggelar prosesi pemakaman secara tertutup. Keigo Higashino dikenal sebagai salah satu penulis misteri paling berpengaruh di Jepang. Sepanjang karirnya, ia menghasilkan 106 buku yang diterjemahkan ke banyak bahasa dan diadaptasi menjadi film maupun serial. Salah satu novel yang membuat namanya dikenal secara internasional adalah The Devotion of Suspect X. Karya ini mengisahkan seorang guru matematika yang berusaha menyusun kejahatan sempurna demi melindungi seseorang. Novel ini mengantarkan Higashino meraih Naoki Prize pada 2006. Ia juga menerima Honkaku Mystery Award sebagai juga penghargaan dan nominasi bergengsi lainnya sepanjang karir kepenulisannya. Demikian Info Pro 2, coming up next Pro 2 Hitlist.

5,5 FM Pro 2 dari Batam, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, ketemu lagi sama aku Manda yang akan menemani kamu di program Pro 2 Hitlist edisi 28 Juni 2026 ya teman Pro 2 ya. Kalau sudah Pro 2 Hitlist, saatnya kamu boleh request nih lagu yang lagi pengen kamu dengerin, lagu favorit kamu untuk menemani aktivitas di hari Selasa ini ya teman Pro 2 ya. Caranya gimana? Gampang banget, kamu bisa WhatsApp di 0811 691 5502, atau kamu juga bisa DM di Instagram di @pro2batam ya. Sebelum Manda bacain requestan dari kamu nih, Manda mau puterin dulu satu lagu. Lagu barunya dari Tulus nih, ada Teh Hijau.

Pernah gak sih pas lagi di jalan kamu ngerasa kok lampu merahnya banyak banget sih? Ternyata ada loh kota yang jumlah lampu lalu lintasnya jauh lebih banyak. Salah satunya adalah New York City, Amerika Serikat. Kota ini memiliki lebih dari 13.000 persimpangan yang dilengkapi lampu lalu lintas untuk mengatur jutaan kendaraan dan pejalan kaki setiap harinya. Gak heran kalau pengaturan lalu lintas di sana dibantu teknologi canggih supaya kemacetan bisa dikurangi. Menariknya lagi, lampu lalu lintas pertama di dunia dipasang di London pada tahun 1868. Tapi, bentuknya masih menggunakan lampu gas dan dioperasikan secara manual. Baru setelah listrik mulai digunakan, lampu lalu lintas berkembang

0: menjadi seperti yang kita kenal saat ini. Jadi, walaupun kadang bikin kita harus sabar nunggu lampu hijau, keberadaan lampu lalu lintas ini punya peran penting buat menjaga perjalanan tetap aman dan juga tertib.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Pernah gak sih tanpa sadar kita ninggalin lampu tetap nyala atau charger masih nyolok di stop kontak, padahal udah gak dipake? Kelihatannya sepele, tapi kalau jadi kebiasaan, listrik yang terbuang juga makin banyak. Dimulai dari hal-hal sederhana. Biasakan matikan lampu saat meninggalkan ruangan, cabut charger setelah digunakan, dan matikan perangkat elektronik kalau memang sudah selesai dipakai. Gak cuma bikin tagihan listrik lebih hemat, kebiasaan sederhana ini juga jadi bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan dan masa depan. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi, mulai hari ini, hemat listrik mulai dari rumah sendiri, karena setiap watt yang kita hemat punya arti untuk bumi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

Pro 2 dari Batam, teman terbaik kamu masih di Pro 2 Hitlist ya, teman Pro 2 ya. Ini udah ada yang masuk nih requestan dari kamu untuk lagu-lagu Indonesia dan juga lagu barat nih. Ini ada dari Rofiq Kaziz, katanya mau request lagu dong Rihanna, Where Have You Been. Siap, lagunya sudah Manda siapkan di dalam playlist, jadi ditunggu ya. Terus juga ada satu lagi dari Fanges Twins, ini katanya mau request lagu dong Nafi yang tak pernah bisa mencintaimu. Terima kasih banyak kak. Siap, terima kasih Wens, nanti ditunggu ya, lagunya sudah Manda masukin juga ke dalam playlist ya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau request juga masih bisa di WhatsApp 0811 691 5502, atau kamu juga bisa DM di Instagram di @pro2batam. Kalau gitu langsung aja deh Manda puterin dulu lagunya Rihanna, Where Have You Been.

92 dan Manda masih mau bacain lagi requestan dari kamu nih yang sudah masuk di Instagram ya. Kali ini ada dari @anastasia40, katanya mau request dong kak lagunya Marbles Home Pimpa. Siap, lagunya sudah Manda masukin ke dalam playlist, ditunggu ya. Terus juga satu lagi ini ada dari @muriati_lestari, katanya mau request juga dong kak lagunya Heart to Heart Lemon Tang buat nemenin aktivitas hari ini. Siap, lagu ini juga sudah Manda masukin ya ke dalam playlist ya. Jadi langsung aja kali ya Manda puterin lagunya Marbles Home Pimpa.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal, dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis. 105,5 FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Hitlist teman Produa, dan mana masih mau bacain lagi nih requestan dari kamu ya yang sudah masuk dari Instagram. Ini ada dari @yuni_aryani, katanya mau request dong kak lagunya Jenny Less Than A Lover. Siap, ini lagu barunya Jenny ya, jadi ditunggu aja Manda sudah masukin lagunya ke dalam playlist ya. Dan satu lagi ada juga ini dari @irna_octavia91, siang kak mau request dong lagunya Olivia Rodrigo yang The Cure. Siap, lagu ini juga sudah Manda siapkan, jadi ditunggu aja ya, abis ini nanti Manda puterin. Dan buat kamu yang masih mau request teman Pro 2, masih ada sesi terakhir sebelum Pro 2 hitlistnya berakhir gitu ya. Kamu bisa WhatsApp di 0811 691 5502, atau kamu juga bisa DM di Instagram di @pro2batam. Kalau gitu langsung aja deh Manda puterin lagunya Jenny Less Than A Lover.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, Prodo FM, teman terbaik kamu. You got

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Nggak kerasa teman Pro 2 sudah hampir jam 12. Sudah saatnya Manda pamit dulu dari Pro 2 Hitlist edisi 28 Juli 2026. Terima kasih buat kamu yang sudah tune in dan sudah request ya teman Pro 2 ya. Dan buat yang belum dibaca ini requestannya hari ini, tenang aja teman Pro 2, karena Pro 2 Hitlist itu ada setiap hari di jam 10 sampai jam 12. Jadi besok-besok masih bisa request lagi ya untuk menemani aktivitas kamu di pagi menjelang siang. Kalau gitu Manda pamit dulu teman Pro 2, tapi nanti Manda akan balik di Santai Siang. Dan nanti di Santai Siang kita bakalan ngobrol-ngobrol, ada narasumber untuk muda kreatif. Jadi keep tuning on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: 105,5 FM Pro 2 yang di Batam, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Ketemu lagi sama aku Manda yang akan menemani kamu di santai siang hari ini ya. Dan di siang ini kita akan ada muda kreatif nih ya teman Pro 2 ya, ngobrol-ngobrol sama salah satu owner angkringan yang ada di Batam. Ini buat kamu yang mau lihat langsung, kita juga live di YouTube RRI Batam ya teman Pro 2 ya. Dan nanti buat yang mau tanya-tanya juga boleh, kita buka line interaktif di WhatsApp di 0811 691 5502, atau juga kamu bisa DM di Instagram di @pro2batam. Kalau gitu langsung aja kali ya, kita sapa dulu nih, ada Mbak Nai atau Cindy. Itu ya Mbak Cindy. Halo.
1: Halo, hai. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat hari ini Mbak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ini panggilannya lebih akrabnya Mbak Nai kali ya?
1: Boleh.
0: Boleh. Karena ini nama angkringannya juga angkringan Mbak Nai gitu ya. Nah, boleh kenalan dulu Mbak sama teman Pro 2 nih, angkringan Mbak Nai itu apa gitu.
1: Halo teman-teman Pro 2. Kami ada buka usaha kuliner yang dimana setiap keuntungannya ini bukan untuk memperkaya diri sendiri ya, tapi lebih ke kemanusiaan, untuk menolong sesama muslim kita dan anak-anak santri yang mereka putus sekolah, anak yatim, anak yang gak mampu, untuk mereka mondok secara gratis di Yayasan Inaya Batam.
0: Oh, berarti usaha ini tuh untuk menunjang program kemanusiaan juga gitu.
1: Betul.
0: Ya Mbak ya? Oh, Masya Allah. Dan ini tuh usahanya di kuliner ada di mana nih Mbak?
1: Kita ada di Pasar Ciptapuri, Tiban. Tepatnya di bekasnya ini apa namanya, Putra Batam ya?
0: Oh, kampus yang
1: Putra Batam
0: itu
1: di Tiban,
0: ya?
1: Atau di depan Opera Sabun Ciptapuri.
0: Oh, ternyata di wilayah Tiban ya teman-teman dua ya. Boleh diceritain nggak sih Mbak, awalnya tuh gimana gitu? Kenapa akhirnya memilih istilahnya dunia kuliner gitu ya untuk menunjang program kemanusiaan ini?
1: Oke. Dulu juga saya kehidupannya sulit ya, dulu gak kuliah ya. Terus udah gitu bingung, ibu rumah tangga, jualan keliling, cuma jualan kue seribuan. Belum banyak dramanya, anak nangis, belum kita kerjaan rumah tangga yang capek banget ya. Tapi pikirnya kayaknya lebih enak lagi kita sambil makan juga kita bisa dapatkan duit dari situ gitu kan. Jadi ya sudahlah, karena memang hobi ngulik untuk resep. Kalau sekarang ada Google udah nyaman banget ya. Kalau dulu gak ada Google, yang ada nyicipin terus mikir otak kita, apa ya menu ini ya, resepnya gitu.
0: Iya,
1: nyoba-nyoba sampai dapet. Kayak pempek aja saya nyobain sampai 25 kali.
0: Wah,
1: baru betul gitu.
0: Banyak banget percobaannya gitu ya.
1: Iya. Terus kayak saya mikir kan, kayak saya ini kan pernah di Jogja ya. Di Jogja juga saya buka usaha juga di depan rumah, lauk-lauk mateng waktu itu di pondok pesantren. Dan di Batam juga awal-awal kemarin tuh kita buka nasi bakar. Saya pikir apa yang kira-kira yang nggak ada orang bikin, saya pengen bikin dan saya pengen pakai resep saya sendiri. Jadi kayak nasi bakar tuh adalah awal rintisan kami sebelum kami buka besar dengan banyak menu seperti ini. Nasi bakar itu saya cari terus resepnya, gimana caranya nasi bakar saya nggak rasanya nggak sama dengan orang lain dan membuat orang itu nyaman. Apalagi kayak orang yang punya kolesterol gitu kan, nasi bakar kan identik dengan santan ya kan ya. Kalau saya itu nggak pakai.
0: Oh, berarti nggak pakai santan?
1: Nggak. Jadi gimana caranya biar enak tuh, coba terus, coba terus, sampai akhirnya kemarin tuh sempet dibikin kunyit ya. Terus orang bilang ini sebenarnya nasi bakar atau nasi kuning gitu katanya kan. Padahal tuh pengen khasnya gitu, cuma orang bilang terlalu kari deh. Ya udah, akhirnya kita balik lagi ke resep semula, hanya kita lebih hati-hati dengan rasa aja. Nah, kayak sekarang varian nasi bakar itu balik lagi ke yang dulu. Dulu itu ada kerang tauco, ada karena kita khas Kepri ya, kita ada gonggong gitu kan.
0: Oh, ada gonggong.
1: Iya, cuma ini saya masih nanya-nanya ke beberapa masyarakat di pulau, bisa enggak mereka tuh suplai untuk cari kerang dikupas, gonggong dikupas. Saya pikir juga sekalian memberdayakan masyarakat pulau yang dimana mereka itu juga garis ekonominya menengah ke bawah. Dan kita juga pikir ya saya juga pernah ngelewatin masa-masa sulit itu, sampai-sampai untuk beli beras aja harus ngutang gitu kan. Jadi saya ngalamin yang seperti itu, saya nggak mau orang lain juga ngalamin yang seperti itu.
0: Iya, jadi berkolaborasi.
1: Bener, gitu ya, iya.
0: Kenapa sih kalau mau dibilang kenapa memutuskan ngambilnya tuh angkringan, konsep angkringan,
1: iya,
0: kenapa memilihnya angkringan?
1: Saya pikir saya itu kalau pulang sama suami udah habisnya jutaan ya untuk tiketnya ke Jogja aja, belum untuk makan dan kehidupan saya di sana, walaupun saya numpang di rumah umiku gitu kan. Tapi lagi-lagi kita pikir gimana caranya kita bikin suasana yang Jogja banget, yang kita itu ketika pengen pulang, oh udah ada kok di sini gitu kan. Jadi saya bikin itu konsepnya semua barang-barang saya ambil dari Jawa, dari Jogja, khususnya Bantul.
0: Oh, memang semua bahan bakunya berarti langsung dari Jogja gitu ya.
1: Sebelum buka usaha itu ketika saya pulang tahun lalu itu saya udah sibuk-sibuk tuh beli-beli gerabah, vas-vas bunga yang unik-unik minimalis tuh kan.
0: Dekorasinya.
1: Itu saya udah beli dulu gitu kan. Terus suami bilang, "Ini ngapain sih? Ini rumah udah penuh banget nih, beli poci-pocian apa?" Enggak apa-apa. Jadi kalau misalnya kangen teh poci udah ada pocinya gitu kan. Ternyata koleksi yang saya punya ini benar-benar bisa saya pindahin ke angkringan yang betulan yang saya buat.
0: Jadi bu, nambah dekorasinya makin otentik.
1: Benar. Itu juga dekorasi itu saya dan suami buat kan. Memang saya pikir bolehlah pakai kain batik biar lebih Jawa banget. Kalau bisa juga ada baju-baju Jawanya gitu. Jadi kita beli baju lurik, orang mau foto-foto vintage tuh bisa.
0: Iya, bisa sekalian buat anak muda yang Instagramable gitu ya. Bener. Mbak ya. Nah, kalau misalnya dibilang angkringan kan di Batam juga sebenarnya angkringan banyak gitu ya. Selain tadi kan dari dekorasi, dari desain itu kan beda nih kalau angkringan Mbak Nai. Selain itu apa sih yang bikin angkringan Mbak Nai ini beda sama angkringan yang ada di Batam?
1: Suasananya tentunya bakal sama ya. Namanya angkringan tuh pasti di pinggir jalan, pasti lesehan ya. Dan makanannya itu ya seputar kayak nasi kucing, sate-satean gitu kan. Yang bikin beda itu kita memang dari variatif menunya. Mau menu Sumatera kami ada sambal lado uni. Kita rekrut karyawan yang dari Padang. Terus kayak ada juga soto batok itu kita pakai tempurung kelapa. Ya, terus ada kayak kopi jos gitu kan.
0: Oh, ada kopi jos juga.
1: Ada kopi jos juga, langsung hidup arangnya ketika kita order. Terus juga ini kita baru-baru ini kita tambahin yang namanya anglo. Jadi anglo itu, kompor anglo itu kita bikin sendiri. Pakai arang.
0: Oh, gitu.
1: Anglo itu kompor khusus untuk masak pakai arang itu.
0: Oh, gitu.
1: Jadi kita masaknya khusus yang memang kayak nasi goreng arang. Mie goreng, mie godo gitu-gitu itu.
0: Tidak pakai kompor berarti kan ya.
1: Itu emang butuh satu menunya tuh butuh waktu 10 menit lah untuk matengnya.
0: Karena lama ya ini.
1: Bener.
0: Dari apinya itu.
1: Dan ya, biasanya Mbak, itu enggak sabar pembelinya situ.
0: Tapi kan jadi dengan menggunakan itu lebih autentik ya.
1: Bener.
0: Rasanya
1: ya. Juga lebih smoke ya.
0: Iya. Oh gitu.
1: Saya pengen yang zaman-zaman dulu itu kayak makanan itu ada lagi gitu. Jadi bisa nyarinya satu tempat aja di angkringan Mbak Nai, dari semua variatif tuh ada semua di situ.
0: Oh, berarti memang dengan variasi menu yang ada di angkringan Mbak Nai itu memang itu asli dari Jogja. Rata-rata makanan
1: iya, makanan di Jogja. Jogja, iya. Kayak roti bakar di Batam kalau kita cari ya itu enggak ada roti bakar Abon.
0: Oh,
1: kalau
0: iya.
1: Di tempat kita ada roti bakar Abon kayak di Jogja. Kita biasa kuliner malam itu makannya adalah roti bakar sama susu murni.
0: Iya, betul.
1: Nah, itu kita
0: susu
1: ada.
0: Benar-benar,
1: iya.
0: Saya pernah ke Jogja kayak gitu soalnya.
1: Nongkrong-nongkrongnya anak muda Jogja tuh kayak gitu.
0: Okay.
1: Ini alhamdulillah kita tergabung dengan teman-teman alumni yang dulu anak Batam tapi dulu pernah kuliah di Jogja. Nah, itu kita mau nongkrong bareng ini nanti di hari Jumat. Jadi memang kayak reunian suasana Jogja mereka ingin dapatkan dari tempat kami.
0: Wah
1: gitu.
0: Seru banget ya. Jadi kalau misalnya pengen ikutan itu boleh gak?
1: Boleh.
0: Oh, nah itu teman Pro 2 kalau mau ikutan, kamu pernah kuliah di Jogja terus rindu sama suasana Jogja gitu ya.
1: Iya, bisa gabung
0: kangkringan,
1: aja
0: kangkringan Mbak Nai ya. Nah kalau misalnya tadi ngomongin menu kan banyak nih ya, variasinya menunya banyak di angkringan Mbak Nai. Nah menu andalannya tuh apa sih sampai sekarang di angkringan Mbak Nai ini?
1: menu andalannya tuh gudeg sama nasi bakar.
0: Oh, gudeg dan nasi bakar. Mm-hmm. Itu rata-rata yang datang selalu pesan itu gitu.
1: Iya. Karena sekarang yang lebih rame itu sebetulnya kayak nasi goreng arang itu. Mm-hmm. Itu lebih banyak orang pesan. Mm-hmm. Jadi sistemnya ya harus antri karena satu-satu
0: iya,
1: kan.
0: Iya, benar-benar.
1: Jadi kemarin tuh suami itu cetak lagi kompor sendiri lagi. Satu lagi. Jadi katanya kalau misalnya nanti rame, kita dua-duanya ya jadi koki. Oh iya. Ya saya ini lebih senang untuk mengajarkan masak. Ya. Jadi kayak suami saya ngajarin masak, kayak karyawan juga saya ajarin masak. Biar semuanya bisa menciptakan peluang usaha.
0: Oh gitu. Nah, berarti emang Mbak Neni terjun langsung juga ya, istilahnya tuh masaknya iya, terus juga melayani customer juga iya, semua-muanya gitu ya. Luar biasa ya. Dan kalau misalnya dilihat dari sekarang nih kan tren media sosial gitu ya Mbak ya, ada gak sih di angkringan Mbak Neni itu kayak kerjasama sama, kolaborasi lah istilahnya sama influencer atau misalnya selebgram kayak gitu?
1: Oh ada memang.
0: Jadi udah mulai promosinya tuh lebih ke sosial media kah sekarang?
1: Benar, benar. Saya ngajakin beberapa teman-teman dari influencer Batam ini untuk bantu untuk nyicipin masakan kami. Bonusnya itu mereka bantu share video. Tapi catatannya saya minta mereka untuk kasih penilaian yang memang betul-betul jujur.
0: Oke.
1: Kalau emang gak enak ngomong aja gak enak. Kalau kasinan emang ya ngomong aja kasinan gitu. Tapi sejauh ini alhamdulillah malah mereka itu responnya itu, "Mbak, ini nasi bakarnya ini bikin kami rebutan," katanya gitu.
0: Saking enaknya jadi kayak aduh pengen
1: beda, pengen gitu. Rasanya beda. Terus yang plusnya itu di tempat kami itu memang betul-betul bisa family time. Saya pengen ketika orang datang dengan keluarganya bawa anak, mereka nggak mainan HP. Nah, jadi kita siapkan kayak ada catur, ada ular tangga, ada congkla.
0: Buat main bareng gitu ya.
1: Jadi kita benar-benar ngerasain ih kayak zaman dulu ya ini permainannya ya. Kayak cangkir-cangkirnya juga saya juga jualin gitu, cangkir, gelasnya, apa mangkok piringnya gitu.
0: Jadi kayak merchandise-nya juga bisa dibeli gitu ya. Oh, seru banget. Terus kalau misalnya ini apa namanya? Pakai selebgram gitu ya. Maksudnya udah dengan konten viral itu ngaruh enggak sih ke penjualan yang Mbak Nay rasakan?
1: Alhamdulillah kalau kemarin anak-anak masih makannya teri, ikan asin gitu kan. Ini semenjak kami viral, anak-anak bisa makannya seperti ayam. Wah. Bisa belanja anggur, buah-buahan, jambu apa. Seminggu itu bisa beberapa kali buah-buahan.
0: Alhamdulillah.
1: Gitu.
0: Alhamdulillah. Jadi ternyata membantu juga ya gitu
1: banget.
0: Dengan konten media sosial gitu ya untuk promosi. Nah, untuk produksinya sendiri produksi konten media sosial, apakah ditangani langsung sama Mbak Nay atau ada timnya nih?
1: Saya juga.
0: Masya Allah, benar-benar kayak semua dari masak segala macam, promosi juga Mbak Nay yang pegang.
1: Alhamdulillah Allah kasih kelebihan itu otaknya di saya.
0: Jadi memang benar-benar ngeraninya sendiri gitu ya.
1: Iya, terus baru ngajak-ngajakin yang lain gitu kan. Kayak kemarin juga pemberdayaan perempuan, saya lihat masyarakat di pulau ini kan banyak yang sulit gitu kan. Terus saya mikir di pulau itu banyak banget yang namanya hasil laut kan. Kenapa nggak di kreatifkan gitu. Nah, ini juga kita bakal ngajak mereka untuk kasih bikin souvenir kayak gonggong tuh dicetin, bikin kayak macam bunga gitu kan. Kalau kemarin tuh ada kayak dodol, keripik Malaysia, keripik sambal. Banyak banget
0: ya. Macam-macam juga ya. Kolaborasi di angkringan Mbak Nay gitu.
1: Bener.
0: Ya. Siap. Nanti kalau gitu kayak seru kalau kita kulik lagi nanti tentang kolaborasi ini ya teman Pro 2 ya. Nanti habis ini Manda bakal balik lagi bersama Mbak Nay untuk ngobrol santai di Muda Kreatif.

0: Lagi di Muda Kreatif ya teman berdua ya, dan kita masih mau ngobrol-ngobrol bareng owner angkringan Mbak Nai nih. Gimana Mbak, tadi kan kita sudah ngobrol soal kolaborasi dengan UMKM-UMKM lain gitu ya, untuk kolaborasi dengan angkringan. Nah sejauh ini tuh gimana ya tanggapan para UMKM gimana terhadap kolaborasi ini gitu?
1: Alhamdulillah pada terbantu ya untuk kehidupan mereka. Yang tadinya mereka hanya punya pemasukan dari suami, sekarang mereka bisa punya pemasukan sendiri.
0: Jadi kayak win-win gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi sebenarnya merasa ini enggak sih Mbak Nai kayak tersaingi gitu. Karena kan sama-sama jualan ya sebenarnya ya istilahnya gitu.
1: Saya enggak punya sifat yang seperti itu sih. Saya lebih senang ngerangkul. Saya lebih senang bisa bermanfaat untuk orang lain.
0: Jadi kayak kalau bisa maju sama-sama kenapa enggak
1: bener,
0: gitu ya.
1: Bener.
0: Seru banget memang. Terus kalau selama sejauh ini nih angkringan Mbak Nai berdiri gitu ya, tantangan terbesarnya apa sih Mbak yang dihadapi gitu?
1: Tantangan terbesarnya itu ya sekarang lahannya ya, lahannya itu masih kecil ya. Saya tuh berharap itu punya tempat yang ada padi-padian, ada kayak air terjunnya, jadi benar-benar orang bisa nikmati suasana alam ya. Tantangannya juga selain itu, kita cari karyawan yang jujur dan mau sholat itu sangat susah.
0: Oh gitu?
1: Iya, jadi kalau ada karyawan itu saya minta syaratnya adalah jujur dan mau sholat. Kalau dia gak sholat 5 waktu saya gak bisa untuk pertahankan lama.
0: Jadi memang udah prinsip ya Mbak kalau kayak gitu ya. Karena mungkin untuk memperlancar rezeki juga gitu ya.
1: Dan di angkringan Mbak Nai ini juga ada pengajian mualaf Kak.
0: Oh Masya Allah, itu setiap bulan, setiap minggu?
1: Setiap pekan kedua dan keempat. Iya, siapa tahu teman-teman ada yang mau ikut ya. Kita pengajiannya itu di hari Ahad.
0: Oh hari Ahad.
1: Nanti bisa chat WA saya aja.
0: Oh gitu. Itu maksudnya kayak boleh siapa aja datang?
1: Boleh siapa aja yang datang.
0: Oh gitu.
1: Tapi yang dikhususkan memang mualafnya ya.
0: Jadi belajar sama-sama gitu.
1: Bener,
0: ya.
1: Bener. Kadang-kadang
0: ya,
1: bingung kan mau kemana ngajinya kan? Ke tempat kami aja. Kami pengen berkah dunia dan berkah untuk akhirat juga.
0: Amin ya. Itu pagi apa? Jam
1: biasanya
0: berapa?
1: Pagi, sekitar pagi. Jam 10.
0: Oh pas, berarti nanti kalau misalnya habis pengajian makannya di angkringan Mbak Nai gitu ya?
1: Belum buka biasanya.
0: Iya, bukanya dari jam berapa?
1: Bukanya
0: ya?
1: Dari jam 5 sore sampai jam 12 malam.
0: Oh iya ya, karena angkringan ya jam 5 sampai jam 12 malam.
1: Tapi biasanya jam 10 udah habis.
0: Tuh teman pro 2, kalau kamu mau kesana jangan malam-malam gitu ya, walaupun bukanya sampai jam 12 malam, tapi lebih cepat lebih baik jam makan-makan malam abis maghrib kali gitu ya kesana ya.
1: Iya. Ada juga yang sampai, Mbak, saya udah datang, Mbak. Jam berapa? Jam 10 lewat udah tutup katanya. Iya, kami soalnya dari jam 5 itu enggak berhenti yang namanya goreng. Goreng itu sampai jam 10 gitu kan. Jadi kasihan juga karyawan, kita kan enggak boleh ngejar-ngejar dunia aja kan, ngejar materi terus. Jadi ya kita butuh istirahat 5 jam udah cukup lah itu untuk kita usaha.
0: Oh iya, benar-benar karena kalau misalnya dipaksakan juga malah nanti drop gitu ya, malah jadi enggak maksimal gitu kan. Boleh tau enggak sih kalau angkringan Mbak Nai ini udah ada cabangnya kah atau bagaimana?
1: Belum, ini belum, masih ya? Baru
0: satu,
1: kita.
0: Satu masih di Tiban Ciptapuri itu aja.
1: Iya
0: ya?
1: Kemarin nasi bakar itu kita ada ada di Tiban Indah. Cuma ini kita tutup. Di Taman Sari juga ada nasi bakar dan roti bakar. Ini lagi sementara kita tutup. Kita mikirin mateng dulu. Karena kita masih kekurangan orang. Jadi buat buat teman-teman Pro 2 yang memang pengen ngejar dunia dan ngejar akhirat, ini bisa kerja di saya gitu.
0: Oh nah, dengarkan itu teman Pro 2 yang lagi cari-cari peluang
1: cari-cari
0: gitu
1: kerja.
0: Ya
1: tapi ya ini kita gak bisa janjikan kita kasih gaji besar ya. Yang jelas untuk perlengkapan mandi kita bantu, tempat tinggal gratis, makan sepuasnya.
0: Oh jadi sudah include ya. Nanti mungkin kamu bisa langsung tanya-tanya aja kali ya ke Mbak
1: mau
0: Nai.
1: Belajar masak juga ayo.
0: Nah
1: gitu
0: sekalian
1: kan.
0: Udah kamu bisa update skill juga sekalian gitu ya.
1: Saya gak pernah pelit-pelit dengan menu resep ya.
0: Oke. Kalau misalnya apa ya harapan kedepannya nih untuk angkringan Mbak Nai apa sih?
1: Harapan saya ya untuk pemerintah, jangan dong dipajakin. Soalnya saya ngidupin anak-anak santri ya, dan itu jumlahnya 10 orang lebih. Dan itu kapan aja bisa untuk nambah santri kita. Kalau sekarang di angka 17 orang. Namanya orang kadang bilang, "Bu, saya ngidupin anak 3 aja udah ngos-ngosan," gitu kan. "Ini kok ibu bisa ngeratisin dengan anak banyak," begitu kan. Ya, karena kita mikir, kita pernah sampai di anak 40 orang yang perempuan, belum yang laki-laki 15 orang, total 55 orang. Itu benar-benar pure gratis.
0: Oh, jadi memang apa ya, dengan kita sebenarnya jajan di angkringan Mbak Nain itu juga sambil membantu adik-adik yang memang untuk dihidupi gitu.
1: Bener.
0: Ya, gitu teman Pradua. Dan terakhir nih sebelum nutup gitu ya, boleh dipromosikan Mbak ini ya, angkringan Mbak Nainya ke teman Pradua.
1: Buat teman-teman yang kangen suasana Jogja, ayo boleh mampir ke angkringan Mbak Nai. Ini bukan angkringan biasa, ini angkringan yang konsepnya memang cozy banget ya, buat nongkrong, buat buat makan, cari yang murah dan enak. Ini bolehlah datang ke tempat kami. Kita mau makan sambil beramal. Nih, ini di angkringan Mbak Nai aja.
0: Nah ya, yang malam-malam misalnya bingung mau makan apa di area Tiban, langsung aja dah ke angkringan Mbak Nai ya, teman Pradua ya. Terima kasih buat Mbak Nai ini yang sudah berbagi-bagi cerita dan sharing-sharing di siang ini di Muda Kreatif. Mudah-mudahan angkringan Mbak Nai makin laris manis.
1: Oke,
0: ya Mbak.
1: Terima kasih undangannya. Siap. Ya, sukses selalu.
0: Amin, sama-sama buat Mbak Nai juga, semoga sukses selalu. Demikian teman Pradua, Muda Kreatif siang ini seru banget ngobrolnya. Buat kamu yang mungkin ketinggalan sama obrolan kita di siang ini, kamu bisa lihat di YouTube RRI Batam ya, buat lihat, karena tadi kita live streaming di YouTube ya teman Pradua ya. Dan habis ini Manda bakal balik lagi menemani kamu di Santai Siang. Jadi jangan kemana-mana, keep tuning on Pradua FM.

0: Pernah gak sih pas lagi di jalan kamu ngerasa kok lampu merahnya banyak banget sih? Ternyata ada loh kota yang jumlah lampu lalu lintasnya jauh lebih banyak. Salah satunya adalah New York City, Amerika Serikat. Kota ini memiliki lebih dari 13.000 persimpangan yang dilengkapi lampu lalu lintas untuk mengatur jutaan kendaraan dan pejalan kaki setiap harinya. Gak heran kalau pengaturan lalu lintas di sana dibantu teknologi canggih supaya kemacetan bisa dikurangi. Menariknya lagi, lampu lalu lintas pertama di dunia dipasang di London pada tahun 1868. Tapi, bentuknya masih menggunakan lampu gas dan dioperasikan secara manual. Baru setelah listrik mulai digunakan, lampu lalu lintas berkembang menjadi seperti yang kita kenal saat ini. Jadi, walaupun kadang bikin kita harus sabar nunggu lampu hijau, keberadaan lampu lalu lintas ini punya peran penting buat menjaga perjalanan tetap aman dan juga tertib.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.

kapan terakhir kali kamu menikmati waktu tanpa terus melihat layar ponsel? Kadang tanpa sadar kita terlalu sibuk scroll media sosial sampai lupa menikmati momen di sekitar. Gak ada salahnya kok memberi waktu istirahat untuk mata dan pikiran. Coba sisihkan beberapa menit setiap hari untuk menyimpan gadget, lalu ngobrol dengan keluarga, membaca buku, berjalan santai, atau sekedar menikmati suasana. Percaya deh, jeda sejenak dari layar bisa membuat tubuh lebih rileks, mata lebih nyaman, dan pikiran terasa lebih segar. Yuk gunakan gadget dengan bijak, karena hidup bukan hanya tentang apa yang ada di layar, tapi juga tentang momen berharga yang terjadi di sekitar kita. 105,5 FM.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 yang dari Batam, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang teman Pro 2. Dan kali ini Manda punya kabar yang membanggakan ya dari dunia olahraga Indonesia. Ini tuh datang dari cabang panjat tebing nih yang lagi serius banget mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026. Nah, kabar baiknya nih target yang dipasang juga enggak main-main ya. Jadi manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia ini Ari Susanti Rahayu menilai target 2 medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi Nagoya Jepang ini masih sangat realistis untuk dicapai. Jadi Aris optimistis gitu ya, target ini bisa terwujud lewat persiapan yang matang pastinya ya tahun Pro 2 ya. Program latihan yang terarah juga serta kerjasama seluruh tim menjelang ajang yang akan berlangsung pada 19 September sampai 4 Oktober 2026. Nah, Indonesia sendiri nih membidik masing-masing satu medali emas dari nomor speed dan juga lead. Nah, menurut Aris, pengalaman sebagai mantan atlet ini membuatnya paham gitu ya bahwa target tersebut tuh bukan sesuatu yang mustahil, apalagi melihat kualitas atlet Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir ini tuh terus bersaing gitu ya di level internasional gitu tahun Pro 2. Jadi ya kita doain aja nih semoga target 2 emas ini tuh benar-benar bisa terwujud ya, dan semangat terus untuk para atlet Indonesia untuk mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional.

0: Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

Santai siang teman Pro 2. Kalau tadi kabar dari dunia olahraga ya, sekarang kita geser ke dunia perfilman gitu ya. Buat para Marvel fans nih, ada kabar yang udah lama ditunggu-tunggu. Setelah sempat bikin penasaran ya, akhirnya Marvel kasih bocoran nih soal masa depan Wakanda. Wakanda forever ya tahun 2 ya. Jadi resmi sudah Marvel Studio mengumumkan kalau Black Panther 3 ini bakal tayang pada 15 Desember 2028. Masih agak lama ya tahun 2 ya. Tapi pengumuman ini tuh disampaikan langsung di ajang San Diego Comic Con 2026. Dan langsung bikin heboh pastinya ya bagi para penggemar Marvel Universe gitu. Jadi yang bikin makin hype juga, film itu bakal jadi awal era barunya Wakanda. Soalnya David Johnson ini resmi bergabung sebagai T'Challa 2 teman Pro 2, yaitu putra dari T'Challa yang sekarang sudah tumbuh dewasa dan siap melanjutkan legacy sang ayah sebagai Black Panther. Nah kalau kamu misalnya masih ingat gitu ya, karakter T'Challa 2 itu pertama kali muncul di ending Black Panther Wakanda Forever. Waktu Nakia tuh ngasih tahu kalau dirinya dan T'Challa itu punya seorang putra yang selama ini tuh dirahasiakan dari publik Wakanda. Dan di film ketiganya nanti nih, Letitia Wright juga dipastikan bakal balik lagi sebagai Suri gitu ya. Sementara Ryan Coogler juga masih dipercaya duduk di kursi sutradara. Walaupun jalan cerita dan villain utamanya tuh masih dirahasiakan gitu ya teman-teman berdua ya. Dan Black Panther 3 ini dipastikan bakal jadi salah satu proyek pembuka MCU fase 7 gitu. Dan gak cuman itu nih, aktor peraih 2 Oscar Denzel Washington juga dipastikan ikut bergabung. Tapi sayang

Marvel masih kayak dikit banget gitu ya berbagi soal karakter yang bakal diperankan gitu ya tahun 2022 ya. Jadi siap-siap buat tonton Black Panther 3 walaupun masih lama nih, sambil dicicil dulu kali di buat remind gitu ya di Black Panther 1 sama Black Panther 2 tuh ceritanya gimana.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Teman Pro 2 dan mana masih punya kabar buat kamu dari dunia perfilman. Kalau tadi dari bahas film Hollywood, sekarang kita terbang ke Korea Selatan. Karena ini ada kabar yang buat kamu pecinta drakor ya, karena ini salah satu drama action yang lagi rame banget dibahas. Ternyata berpotensi lanjut ke musim berikutnya nih Teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang ngikutin drakornya Agen Kim Reactivate, itu drama Korea yang dibintangin sama So Ji-sup, ini dikabarkan punya peluang besar gitu ya untuk lanjut ke season 2. Dimana rumah produksinya ini mengonfirmasi kalau pembahasan soal musim kedua tuh sekarang lagi berjalan nih, dan responnya tuh sejauh ini positif banget ya Teman Pro 2 ya. Belum ada tanggal pasti untuk syuting dan jadwal tayangnya, tapi pihak produksi ini bilang kalau semua tuh masih tahap awal ya, karena memang musim pertamanya juga baru banget tamat nih. Ya, sebelumnya nih stasiun TV SBS juga sempat ngasih sinyal nih kalau ceritanya Agen Kim itu masih punya potensi untuk dilanjutkan. Apalagi episode terakhirnya yang tayang 25 Juli kemarin tuh sukses mencatat rating tinggi ya Teman Pro 2 ya. Hampir menyentuh rekor terbaik drama ini dengan angka 23,1%. Cukup tinggi untuk drama Korea ya Teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang belum nonton gitu ya, ini tuh ceritanya tentang Kim gitu ya, seorang ayah yang terlihat hidup biasa aja gitu, tapi ternyata dia tuh punya masa lalu sebagai agen rahasia gitu. Dan untuk menyelamatkan sang putri gitu ya yang diculik hilang gitu ya, nah Kim ini harus kembali ke dunia yang penuh bahaya pasti ya, dan menghadapi musuh-musuh lama yang tidak terduga ya Teman Pro 2 ya. Jadi ya walaupun jadwal untuk yang season 2-nya belum tahu kapan gitu ya Teman Pro 2 ya, jadi ditungguin aja gitu, karena kalau beneran lanjut pasti bakal seru banget sih ceritanya.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Nggak kerasa teman Pro 2, sudah hampir jam 3 sore. Sudah saatnya Manda pamit dulu dari Santai Siang edisi 28 Juli 2026. Terima kasih buat kamu yang sudah tune in dari jam 12 tadi ya teman Pro 2 ya. Selamat melanjutkan aktivitas, dan buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Habis ini masih ada Sore Ceria yang akan menemani kamu. Jadi jangan kemana-mana, keep tuning on Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Manda pamit.
1: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 yang masih tune in barengan aku Dindin di sore hari ini, teman Pro 2. Dan yep, nemenin kamu sampai dengan jam 7 nanti malam. By the way, buat kamu lagi di jalan, keep driving safely. Safety belt-nya dipakai, teman Pro 2 yang masih beraktivitas juga tetap semangat beraktivitas. Nungguin beberapa informasi dari aku. Jangan kemana-mana. Satu hits dari Honey, this is day one.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.

0: Hey kamu.
1: Iya kamu, yang lagi dengerin ini. Hari ini udah minum air putih belum? Soalnya kamu tuh kalau udah sibuk ya, suka lupa deh minum air putih. Padahal kurang minum air putih itu bahaya tahu. Kamu bisa dehidrasi. Membiasakan minum air putih secara cukup setiap hari dapat membantu menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Mulai dari menjaga suhu tubuh, membantu metabolisme, hingga menjaga tubuh tetap segar selama beraktivitas. Tidak perlu menunggu haus untuk mulai minum. Biasakan menyediakan air putih di dekat kamu. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah yang sederhana. Cukupi kebutuhan air putih setiap hari untuk tubuh yang lebih sehat dan bertenaga.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anak bul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Dari simpang di depan ini kita kemana?
1: Lurus aja.
0: Oke.
1: Jangan lupa itu, nyalain lampu sen lurusnya.
0: Hah? Lampu sen lurus?
1: Iya, itu yang segitiga merah di dashboard. Tekan dulu itu, tanda kita mau jalan lurus.
0: Astaga, itu bukan lampu tanda lurus. Itu tuh namanya lampu tanda hazard. Dipakai untuk keadaan darurat. Misalnya, mogok di jalan, itu boleh dinyalain lampu hazard. Kalau dipakai buat tanda lurus, malah bikin orang yang di samping kanan sama kiri mobil kita jadi salah paham. Gitu, Neng.
1: Ih, pokoknya lurus.
2: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.
3: Hi, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

Pro 2 FM teman terbaik kamu. Terima kasih tahun Pro 2 yang masih tuning barengan aku Dindin Rosyanugra di sore hari ini, nemenin kamu di sore ceria sampai dengan jam 7 nanti malam tahun Pro 2. Dan cuaca masih dengan kebimbangannya ya. Sometimes hujan, terus tiba-tiba berhenti gitu ya. Gerimis dikit, terus udah enggak lagi. Enggak tahu deh sekarang tahun Pro 2, tapi kalau untuk di Jalan Buyaltama sekarang sih enggak hujan, tapi looks like seperti akan mau hujan. Nah, kamu bisa berkabar nih di daerah kamu sekarang tuh gimana sih tahun Pro 2? Apakah hujan? Apakah hari ini ada batangnya yang terik hari ini ya tahun Pro 2? Boleh banget berkabar. Sebenarnya cuaca kayak gini tuh enak banget buat jogging, lari sore tahun Pro 2 ya. Enggak panas tapi tetap bisa bikin kamu berkeringat sore hari ini. Sambil nungguin informasi dari aku, I love this song so much, Tulus Teh Hijau.

0: Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore

0: produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk, mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Produk FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produk FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kata tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Lagi cari tempat staycation seru di Batam? Saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Escort Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ke tipe berikutnya, serta late check out hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya sesuai ketersediaan. Gak cuma itu, kamu juga mendapatkan diskon 30% untuk makanan dan minuman khusus dine-in di Tenggara Restoran. Promo ini berlaku untuk periode booking hingga 31 Agustus 2026 dan periode menginap hingga 20 Desember 2026. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang jadi member ASR dan menikmati penawaran spesial ini hanya di Fox Hotel Nagoya Batam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungin Fox Hotel Nagoya Batam di 0811-1069-5599. Fox Hotel Nagoya Batam, may the Fox be with you.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktik sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratal mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan

sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membendamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan tiga siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah, kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya tiga baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Music Live Chat. Selamat malam teman Produa seluruh Indonesia. Apa kabarnya malam hari ini? Seperti biasa kali ini Oza yang bakal nemenin malam kamu ya. Sepertinya di hari ini di tanggal 28 Juli 2026 dengan lagu-lagu atau playlist yang bisa gue bilang ini menghiasi masa mudanya generasi milenial ya. Jadi satu jam ke depan nih gue bakal ditemenin sama band yang selalu ada di meja teman Pro 2. Nah, band apakah itu? Nanti teman Pro 2 ya. Gue punya satu buah lagu dulu opening. Nanti kita bakal lanjut ngobrol bareng band yang dulu lagunya sempat menghiasi masa muda gue. Kok berarti gue masih muda? Dan juga menghiasi mungkin FTV-FTV yang ada di Indonesia teman Pro 2. Tapi gue punya satu buah lagu dulu nih. Ini kayaknya band dari angkatan mereka juga teman Pro 2 ya. Gue punya satu buah lagu dari Phantom dengan Kasmaran cuma di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Masih di Musik Live Chat teman Pro 2, dan sekarang kita sudah bersama dengan Asbak Band. Selamat malam Brady.
1: Malam.
0: Sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Sampai lupa gue nyalain media. Gimana kabarnya? Ini siapa aja nih sekarang personilnya Asbak Band yang masih fit dan proper test?
2: Masih fit.
0: Secara band Asbak Band dan teman Pro 2, ini for your information, ini udah 17 tahun umurnya. Wow, udah sweet 17. Wah, ini lagi bergeliat-bergeliat ini harusnya nih.
2: Lagi lucu-lucunya.
0: Iya. Ada siapa aja di malam hari ini?
2: Ya, gua,
0: yang sudah datang ke Pro 2.
3: Gua ada Capung main gitar.
0: Ada Capung di gitar.
4: Gua Jovan vokal.
0: Jovan di vokal.
5: Gondrey bass.
0: Gondrey di bass. Wah, aduh. Ini kalau mungkin banyak teman Pro 2 yang generasi-generasi sekarang mungkin ya nggak tahu, ini Asbak Band ini dulu lagunya itu banyak menghiasi soundtrack-soundtrack FTV, ya kan? Ya. Teman-teman kangen nggak sih sama FTV itu supaya ada lagi gitu di zaman sekarang?
3: Nyokap gue sih masih nonton sampai sekarang.
4: Masih ada. Tapi masih sering puter loh lagu
0: Asbak. Masih ya?
4: Masih
0: sering dipakai di FTV-FTV. Ya. Dan nyokap lo masih sering nonton?
3: Masih.
0: Kan? Oh iya dong. Woy, iya. Ini anak gue nih, lagu anak gue nih.
3: Anak gue yang sekarang udah tua.
0: tapi kalau boleh tahu, mungkin mundur ke 17 tahun lalu ya. Awal ketemunya nih personil Asbak ini gimana sih? Asbak ini band dari mana sih kalau boleh tahu?
3: Kita band dari Jakarta.
0: Oke. Okay.
3: Ketemunya ya kita nongkrong ya.
5: Di studio sebenarnya.
3: Di studio.
0: Di studio mana tuh?
5: Di daerah Condet.
3: Di Condet.
0: Oke. Okay.
5: Jadi ada studio. Jadi
3: Studio Land namanya.
5: Ya, namanya Studio Land. Itu jadi sebenarnya kita ini teman-teman nongkrong aja.
0: Sebenarnya.
5: Iya.
0: Oke.
5: Okay. Si Capung ada band, saya ada band, terus
0: Capung dia ada band nih berarti.
5: Bukan.
0: Oh, bukan.
5: Dulunya oh, iya. Punya band juga.
0: Punya band.
5: Saya punya band juga. Si Jovana punya band juga, terus masing-masing pada kita coba bikin yang baru yuk gitu.
0: Okay.
5: Akhirnya ya kebentuk lah itu.
0: Ketemunya di Condet berarti.
5: Condet.
0: Wow.
5: Di studio.
0: Condet jadi sejarah tuh buat Asbak Band-nya. Terus habis itu ketemu langsung ngobrol, kita bikin project yuk.
3: Langsung ya, bikin parfum ya. Parfum Condet.
0: Ente bikin parfum di Condet wanginya gak hilang-hilang ente. Jadi waktu itu langsung bikin Asbak Band atau coba ngejam satu kali dua kali dulu?
5: Ya awalnya ngejam sih,
0: ngejam
5: terus kayaknya enak deh bikin, kita coba yuk bikin yang agak serius gitu. Akhirnya coba
3: kita rekam yuk
5: lagu,
3: gitu
5: ya, nulis lagu. Kebetulan ACC ya Bu. Jadi waktu itu maksudnya kita nulis lagu, ada beberapa lagu, terus kita kirim ke salah satu produser. Dan lagunya alhamdulillah terima, itu yang membuatmu cinta padaku itu.
0: Langsung diterima?
5: Iya.
0: Baru ngirim demo sekali langsung diterima?
3: Enggak, sebelumnya udah.
0: Oh, sebelumnya udah?
3: Ini kan singkat cerita.
0: Oke, okay. jadi Asbak Band dulu udah banyak ngirim demo
3: ya, banyak kan? Juga
0: kalau band-band dulu kan biasanya ngirim demo dulu tuh.
5: Betul.
0: Beda kayak band-band sekarang kan.
5: Betul.
3: Iya, kita datang ke kantornya, kita ngasih
5: nyodorin
3: semuanya
5: lah.
3: Semua label kita datengin.
0: Dan akhirnya lagu apa namanya Membuatmu Cinta Padaku itu langsung diterima. Dan itu udah ada nama Asbak Band belum sebelumnya?
3: Tapi sebenarnya diterimanya bukan karena lagu itu. Itu lagu terakhir malah.
0: Ini lagu terakhir
3: lagu
0: justru?
3: Justru lagu terakhir yang kita buat setelah kita diterima.
0: Oke.
3: Yang diterima itu lagunya ternyata Salah Mengenalmu judulnya.
0: Oh, ternyata Salah Mengenalmu.
3: Karena lagu itu jadi kita masuk label.
0: Oke. Tapi yang booming dulu di pertama kali adalah Membuatmu
3: Cinta Padaku.
0: Cinta Padaku. Nah, kalau boleh tahu sendiri nama Asbak nih ya. Ini tuh gimana waktu itu lu bisa, kita bertiga nama kita Asbak yuk gitu, bukannya Jenny misalkan atau bukannya The Rolling misalkan. Nah itu gimana tuh? Dulu ceritanya siapa sih yang pengen, namanya Asbak aja deh.
5: Capung sih yang nyeletuk waktu itu. Dia yang nyeletuk, apa nama bandnya, waktu itu belum ada, belum kepikiran kan. Terus lagi ngumpul di depan ada, ini aja nih, Asbak aja.
3: Terus baru abis itu bikin filosofi.
5: Filosofi ya,
0: okay.
5: Baru bikin filosofi, terus ternyata biar gampang diingat juga sih sebenarnya.
0: Oke.
5: Okay. Karena udah Asbak gitu aja lah. Enggak sebenarnya baru setelah namanya jadi baru kita bikin filosofinya gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau boleh tahu tadi kan sebelumnya lu punya band masing-masing nih.
5: Iya.
0: Ya kan? Kalau Jovan sendiri di vokal, lu dulu bandnya apa? Genrenya apa?
4: alternatif, rock alternatif.
0: Rock alternatif. Oke. Okay. Kalau Capung?
3: dulu Metallica ya, Metallica.
4: Oh, iya dia rock karena rock. Kalau dia metal.
0: Jadi metal, jadi ya. Di Asbak ini berubah 180 derajat dong, iya. Teman-teman.
5: Iya, tapi enggak maksudnya karena di Asbak juga kan kebetulan kita tuh enggak pernah ngebatasin buat ya lu mau nyalurin apa? Hobi lu dengan yang musik yang keras gitu, enggak masalah silakan, tapi masalah. Pekerjaan tetap
0: utama di Asbak,
4: kebutuhan industrinya.
0: Ini kalau boleh tahu dulu kan Asbak ini berarti angkatannya teman-teman seperti apa, Kotak berarti ya?
3: Ya, Kotak di atas kita masih. Kalau angkatan
0: duluan ya.
3: Angkasa. Kotak duluan. Angkasa.
0: Hello.
3: ST12. Alexa.
0: Wow. Berarti ini
3: ST12
0: udah ya termasuk. ST12. Udah senior ini kalian ya. Dan masih bertahan sampai di usia 17 tahun. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Asbak. Masih kompak ya kan, masih berkarya. Dan karyanya itu udah banyak banget teman Pro 2. Kalau mungkin banyak teman-teman seangkatan mereka udah mulai tertatih-tatih ya. Tapi Asbak masih tetap ada teman Pro 2. Dan biar lo makin panas lagi dan makin mengingat nih Asbak ini yang mana sih dulu lagunya. Kita puterin dulu. Gue bisa tebuah lagu dari Asbak dengan Membuatmu Cinta Padaku. Let's go.

0: Mas. Oke, ini terjadi. Masih barengan Asbak Band. Halo. Waduh, ini lagunya udah mau di-play aja nih teman Bro 2 nih. Enggak sabar-sabar dulu ya. Ini teman Bro 2, ini Asbak Band baru aja merilis lagu yang menurut gue ini salah satu hook juga nih kalau di lirik-lirik musik, yaitu Hidup Tanpa Cinta.
1: Iya. Yeah.
0: Bagai taman hidup tak berbunga.
2: Beda dong.
0: Beda dong. Nah, kalau gue boleh tahu nih teman-teman Asbak, ini lagu masih dengan tema cinta. Hidup Tanpa Cinta. Ini tema-tema cinta anak zaman sekarang atau memang lo ngambil di zaman-zaman 2000-an dulu nih? Siapa yang bisa ceritain tentang lagu Hidup Tanpa Cinta ini?
3: Dry.
4: Gimana dia? Sebenarnya inti lagunya sih tentang kehilangan ya. Jadi orang tuh baru

0: mulai berasa kalau misalkan sesuatu yang udah nggak ada di lu tuh, wah
1: berarti.
0: Ternyata dia tuh berarti banget ya.
2: Kalau udah pergi ya.
0: Iya, kalau udah pergi.
1: Oke. Okay.
3: Nyesel ya.
0: Wah, nyeselnya sampai kayak hidup mau.
2: Wah, aduh.
3: Tapi kayaknya gimana? di tahun dulu, tahun sekarang juga relate sih kayak gitu.
1: Hmm. Ya. Itu lagu ciptaan tahun-tahun ini apa stok lama?
3: Cipta kebetulan ciptaan Iput.
2: Temen.
1: Oke. Okay.
3: Basisnya September Band.
1: Mm-hmm. Jadi kenapa tiba-tiba itu bisa dibawain sama Asbak Band?
2: Ya kan kita satu tongkrongan juga sama
3: satu label juga.
2: Satu label sama September. Jadi tiba-tiba dia nawarin nih. Kita nawarin, gua ada lagu nih kayaknya.
1: Wah, 5 juta aja nih, 5 juta gitu.
2: 5 juta nih, 5 juta. Enggak usah enggak jadi. Gua juga punya lagu.
1: Terus enggak?
2: Jadi nawarin terus dia mainin. Oh, lagunya. Oh, ternyata cocok. Okay. Ternyata cocok, terus produser dengerin juga cocok, ya udah kita sikat.
0: Dan kita suka sama lagunya.
1: Yang awal bilang cocok itu siapa duluan?
2: Kita bertiga dulu.
1: Langsung.
2: Iya. Terus dengerin produser, cocok, ya udah kita aransemen. Kita bikin.
1: Oke. Jadi Hidup Tanpa Cinta ini bercerita tentang kisah cintanya si Capung ini.
2: Si Iput ini.
1: Si Iput ini.
2: Iya. Oke. Okay. Dia memang curhatan dia ya, Andre.
0: Iya, curhatan dia.
2: Mudah-mudahan lu denger nih, Put.
1: Jadi ceritanya tentang seseorang yang
0: udah kehilangan seseorang yang baru berasa setelah orangnya itu nggak ada.
1: Oh, oke. Okay. Jadi menyia-nyiakan orang lah ya.
0: Betul.
1: Menyia-nyiakan pasangan yang tulus ya.
0: Ya.
1: Berarti jadi Iput itulah orang yang tulus itu ya.
2: Iya. Ini cerita dia banget nih. Oh.
1: Tapi kalau di lagu Hidup Tanpa Cinta ini apa namanya? Ini akan masuk ke EP-nya dari Asbak Band apa bagaimana nanti?
3: Iya, masuk.
0: Masuk.
1: Di EP terbaru nanti berjudul apa EP-nya? Ini udah rilis belum EP?
2: Oh, ini udah rilis. Ini
1: udah rilis. Oke, okay. Di EP-nya ada berapa lagu?
3: 6 atau 7?
0: 7 ya?
2: Baru 5 ya?
3: Berapa teh?
2: 6 ya?
1: 5
2: 5.
1: Dan 6-6-nya ciptaan Iput September Band kan? Jadi selain lagu Hidup Tanpa Cinta ini ciptaan dari Iput, kalau dari 5 lagu yang lain itu ciptaan dari teman-teman Asbak Band juga.
0: Iya, dari.
1: Ada lagu apa aja sih?
2: Ada lagu
3: Contekannya ada bukan.
1: Nah, ini karena banyak, biasa kalau band udah 17 tahun sama Pro 2. Ini lagunya udah banyak banget ya karena
2: tapi itu benar.
1: Iya.
3: Tapi itu benar.
1: Kadang-kadang lupa sama lagu sendiri. Ada apa di album di EP-nya ini? Asbak Band.
2: Sampai Kapan Ku Pendam.
1: Yeah. Mm-hmm.
2: Tertunda Bukan Akhir.
1: Oke. Okay.
2: Izinkan Aku Menjagamu.
1: Mm-hmm.
2: Dan juga udah berapa itu? Udah 4 ya?
1: Mm-hmm.
2: Baru
0: ini. Sama ini.
2: Hidup Tanpa Cinta.
1: Wow.
3: Satu lagi nanti ada lagi.
1: Satu lagi belum dirilis.
0: Yes.
1: Oke. Okay. Kalau misalkan dari 4 lagu tadi ya, ada Hidup Tanpa Cinta, ada juga lagu Izinkan Aku Menjagamu, ini ciptaan siapa?
2: Izinkan Aku. Itu Iput juga tuh.
1: Iput lagi. Waduh. Tunggu sebentar. Kita kaitkan dulu ya. Habis Hidup Tanpa Cinta, dia minta izin aku menjagamu.
2: Nyesel kan?
1: Oh iya.
2: Lu rasain tuh, Put. Ngomong lu.
1: Izinkan Aku Menjagamu masih ciptaan Iput berarti. Dan Tertunda Bukan Akhir, Iput lagi jangan-jangan.
2: Oh, enggak. Tertunda Bukan Akhir tuh bareng-bareng.
1: Bareng-bareng.
2: Nah, Asbak Band.
1: Oke. Okay. Kalau selanjutnya berarti udah ya, baru 4 itu aja ya.
2: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band.
1: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band. Jadi ada 2 lagu dari Iput September Band nih, luar biasa Iput ya. Tapi kalau boleh tahu nih di EP ini harapan dari teman-teman September Band nih apa sih?
2: Hah? Buat September.
1: September Band salah tuh kan Asbak Band maksudnya.
3: Enggak apa-apa.
1: Asbak Band. Ini kan saudara. Iya, tukar-tukar lagu kan biasa lah itu.
2: Harapannya mudah-mudahan lagu ini ya dapat apa? Mas cocok lah sama pendengar-pendengar sekarang kan udah berbeda tuh. Ya mudah-mudahan lagu Asbak Band yang sekarang juga bisa diterima oleh generasi-generasi Gen Z sekarang.
1: Oke. Dan mungkin juga apa namanya? Fansnya Asbak apa sih namanya?
0: Asbak
1: dulu
0: family.
1: dulu tuh banyak kan band-band harus punya nama fanbase.
0: Ya.
1: Asbak apa?
0: Asbak Family.
1: Asbak Family. Ya. Wow, luar biasa namanya. Asbak Family ya. Luar biasa. Tapi kalau gue boleh tahu nih Asbak ini kan mungkin dulu udah ke tur kemana-mana ya, udah mungkin merasakan juga kan dulu tur pakai bus ya. Kalau sekarang kan udah jarang tuh tur pakai bus.
3: Ya, udah
1: macam.
3: Ada.
1: Dulu pengalaman paling unik dari Asbak Band ketika show itu ada di daerah mana?
2: Banyak sih.
1: Paling
2: banyak
1: unik, banget. Paling aneh, tapi paling yang, paling nggak bisa dilupain.
0: Itu tuh yang mati lampu, yang macet itu tuh yang di
2: Medan ya.
0: Medan. Nah, itu di gunung, macet, ada pohon tumbang ternyata, itu nggak bisa jalan kita, jadi di tengah-tengah hutan, itu nggak bisa kemana-mana. Terus selama berapa jam ya? Ada
2: 5 jam, 6 jam
0: ya. Jadi kita stuck di situ aja.
3: Berhenti lagi.
0: Berhenti di situ, nggak bisa kemana-mana karena kiri kanan hutan semua.
3: Dan mati lampu ya.
0: Dan mati lampu semua.
1: Tapi manggungnya jadi. Enggak berarti.
0: Manggungnya jadi. Itu lagi di perjalanan untuk ke
2: kota, itu.
0: Kota berikutnya.
2: Oh, apa
3: waktu itu? Kemana sih waktu itu?
0: Jadi kita waktu itu di
3: Rantau Prapat.
0: Rantau Prapat ya, iya. Waktu itu. Jadi dari kota berikutnya mau ke kota itu, di perjalanan itu kita, nah itu stuck di situ 5 jam.
1: Wow.
0: Malam.
1: 5 jam malam mati lampu. Mati lampu. Apa yang kalian lakukan?
0: Waduh.
3: Pengen pup ya? Lagi.
0: Jadi kan biasanya ada warung-warung gitu kan, ya warung-warung di biasanya kayak di pinggir-pinggir jalan gitu, itu tuh mati semua, gelap, dan memang wah kayak gimana ya.
1: Tapi itu turnya sendiri, Asbak Band doang? Apa sama, ada teman-teman lain?
2: Apa Papinka?
1: Papinka.
2: Wah.
0: Papinka bareng.
1: Itu kayak satu rumah juga tuh.
3: Satu rumah. Ya, satu rumah. Makanya kita sebut.
1: Tapi kalau itu kan perjalanan menuju manggung. Nah kalau pas manggungnya nih, yang paling berkesan, bisa lucu, horor, atau mungkin yang mengagetkan lah buat Asbak Band, di era-era itu ada nggak?
0: Banyak sih ya. Era-era itu saat di Medan juga sih, yang pas apa hujan belum ada orang, pas kita main tuh rame. Kita cek sound tuh, karena kan gerimis kan. Kita pikir ah di kota ini kayaknya
3: nggak ada yang menonton,
0: nggak ada nontonnya nih. Ya udah manggung aja lah, nggak apa-apa, yuk kita jalanin pekerjaan kita lah, menghibur. Posisi masih gerimis, tiba-tiba pas musik main langsung ternyata orang mah rame di pinggir, dan musiknya mulai penuh di depan. Kita kaget tuh, wah ada orang.
3: Jadi dari mana nih orangnya datang?
1: Jadi awalnya
0: mereka masih pada pinggir, masih menyeduh gitu. Jadi pas musiknya mulai, mereka antusias nonton ke tengah semua.
1: Waduh. Itu kalau pengalaman di apa namanya? Di luar kota ya. Tapi kalau personil sendiri ada yang pernah ketinggalan pesawat enggak dulu? Atau mungkin ada yang apa namanya, pengalaman unik nih di kalian bertiga pada saat manggung? Apakah ada yang lupa lirik?
2: Wah, gue sering.
1: Atau ada yang sering. Ada yang salah kostum sendiri?
0: Kalau lupa lirik nih vokalis gue sering banget.
1: Kenapa sering lupa lirik, Ben?
2: Enggak tahu.
1: Enggak tahu. Blank aja gitu.
2: Blank aja.
1: Apa lagu semalamnya kurang tidur? Banyak,
2: jangan kayak gitu, di main TV aja gue suka lupa liriknya. Gue karang lagi gitu.
3: Karang dadakan ya. Karang dadakan.
2: Tapi yang ngomong itu karang fansnya, kak liriknya salah.
3: Baru nge ya.
1: Berarti lu sering ganti-ganti liriknya Asbak Band sendiri ya?
2: Iya, sering gue karang sendiri.
1: Tapi kalau manggung paling jauh nih dari teman-teman Asbak Band, paling jauh tuh di mana sih?
2: Hongkong.
3: Luar negeri.
1: Nah, itu waktu manggung di Hongkong, itu gimana ceritanya tuh? Apakah lu kaget juga kok banyak-banyak apa namanya? Banyak orang Indonesia gitu di sana.
0: Ya, itu salah satunya kaget, ternyata banyak orang Indonesia itu di sana, banyak banget ya.
3: Itu antusias mereka.
0: Antusias ya. Mereka bagus banget. Dan waktu itu dapat kesempatan buat menghibur apa para pekerja yang ada di sana ya. Jadi penonton itu
3: banyak.
0: Berapa ribu gitu ya. Lumayan penuh.
3: Sampai
0: sold, dan sampai enggak ada yang enggak kebagian.
1: Oke.
0: Jadi benar-benar penuh karena waktu itu rame ya, ada Dadali, Asbak, sama pokoknya ada beberapa band itu dari main bareng dari satu label, kebetulan. Jadi ada tiga. Nah itu terus pecah banget di situ. Kita juga nggak nyangka, maksudnya kita main di sana, wih ternyata masih banyak orang kitanya, dan kaget gitu.
1: Oke. Okay.
0: Sebanyak ini ya gitu, maksudnya nontonnya.
3: Dan hafal lagunya.
0: Dan hafal lagunya.
1: Nah coba vokalisnya hafal nggak lagunya?
2: Itu masalahnya. Gue suka blank. Gue suka blank.
1: Tapi kalau gue boleh tahu, ini kan Asbak Band salah satu band yang sangat hits di era 2006-2007 lah ya. Ini kalau menurut kalian sendiri, pendapatan atau mungkin industri musik di 2006-2007 sama industri musik di 2026 ini seperti apa sih perbedaannya, teman-teman? Karena kan teman-teman mengalami berarti dua dekade, maksudnya banyak versi ya, dari industri musik.
3: Kalau
1: apa sih perbedaannya dari teman-teman
3: 2006-2007 itu ada bonus ini, bonus NSP.
1: Oke. Okay. Oh itu gede dulu ya.
3: Lumayan.
1: Oke.
3: Okay. Sekarang kan enggak ada.
0: Sekarang
3: udah blank kan. Istilahnya enggak ada bonus. Kita kan nyebutnya bonus itu kalau off air ya. Kalau off air ya dulu kan lebih seru ya, maksudnya lebih apa ya, dulu kayaknya ngeband itu lebih asik ya.
1: Iya. Yeah.
3: Sekarang mungkin belum.
0: Mungkin sekarang masih asik, bukan ininya aja kali ya. Gak kayak dulu lagi, yeah, musik tuh nggak. Kayak nggak tahu kenapa kayak euforianya kayak nggak kayak dulu tahun di tahun-tahun itu gitu. Kalau gue yang ngerasain ya.
1: Oke. Okay.
3: Untuk band kita ya.
0: Untuk band kita ya, maksudnya kok kayak beda. Mungkin untuk sebagian band mungkin masih yang band-band sekarang merasakan yang beda atau gimana, saya juga yang kita rasakan beda gitu.
3: Beda. Okay. Ya, karena mungkin kita udah tua ya sekarang ya.
1: tapi apa sih yang dirinduin dari teman-teman Asbak Band sama hal-hal yang dulu di 2006-2007 tuh? Yang kepengen lagi kalau bisa adalah sekarang gitu.
3: Dulu kan ada acara musik ya di TV, di TV kayak boleh disebut.
1: Boleh dong, boleh dong.
3: Dahsyat, Inbox itu enak banget itu gitu. Promonya, media promonya itu enak
0: terus,
3: banget.
0: Terus di situ kita juga ketemu sama band-band lain.
3: Ketemu band-band lain.
0: Di situ kita bisa sharing, ngobrol macam-macam.
3: Media promonya sih yang kita rinduin tuh, media promonya.
1: Oke. Sama ini ya, bayaran manggungnya juga dirinduin ya. Itu luar biasa. Tapi gue juga berharap apa namanya, anak-anak band Indonesia tuh lebih banyak dapat ininya ya. Dapat apa namanya, tempat untuk manggung lah. Jangan dikuasain sama festival-festival yang teman-temannya itu aja.
0: Iya, betul.
1: Iya enggak sih?
0: Betul.
1: Karena agak sedikit berasa itu ya. Berasa. Karena ya teman-teman dia, dan mudah-mudahan ya apa namanya, ya ekonomi cepat baik lagi dan bisa ada panggungan di daerah-daerah lagi kan.
0: Betul,
1: kayak dulu. Dan gue rasa fanbase-nya dari Asbak Band ya, Asbak Family, ini gue rasa di Malaysia ya kan, di Hong Kong ya, ini banyak banget. Bener gak sih men?
0: Iya, banyak banget.
1: Kalau waktu itu di Hong Kong, terus di mana lagi kalau di luar negeri? Malaysia.
0: Malaysia pernah.
1: Malaysia kan industri musiknya juga lagi apa namanya, naik-naiknya nih sekarang. Lagi heboh-hebohnya. Selain Malaysia ada di mana lagi?
0: Baru dua
3: tempat lain sih belum.
1: Belum.
3: Negara lain belum.
1: Jadi baru di Hongkong sama di Malaysia. Nah, balik lagi ke Hidup Tanpa Cinta nih. Ini karya dari siapa tadi? Iput September Band. Berarti berapa bulan lagi? 2 bulan lagi ya. Yeah. Bandnya harus rilis dong.
3: Iya
1: kan?
3: Iya, benar juga sih.
1: Iya dong, karena bentar lagi kan udah bulan September. Tapi kita dengerin dulu ini Hidup Tanpa Cinta dari Asbak Band, yang mudah-mudahan bisa memberikan apa ya, sesuatu hal yang segar lah buat para Asbak Family ya.
0: Yeah.
1: Asbak Family itu paling-paling apa namanya, paling kompak di daerah mana sih men? Ada nggak sih teman-teman punya database-nya?
0: Kalau mereka kebetulan punya grup ya. Mereka punya grup, dan mereka kalau misalkan kita ada aktivitas tuh mereka selalu share, bantu share segala macamnya. Dan makan mereka lebih aktif dari kita kayaknya. Maksudnya untuk share-share media sosialnya kayak mereka tuh kenceng banget. Memang untuk daerah tuh semuanya jadi dalam satu grup itu campur-campur
1: ya.
0: Campur-campur,
1: jadi langsung fanbase-nya dicampur ya, di satu grup.
0: Jadi satu grup situ.
1: Dan paling banyak di mana sih, men?
2: Jawa ya.
0: Jawa.
1: Di Jawa.
3: Sukabumi juga.
0: Sumatera.
1: Wow. Gokil. Kita dengerin dulu. Ini dia Hidup Tanpa Cinta. Hafal enggak, men, lagunya, men? Hafal dong Hidup Tanpa Cinta ya. Nanti dinyanyiin ya. Kita dengerin dulu Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: Masih di Musik Live Chat teman Pro 2, masih barengan Oza dan juga Asbak Band. Hey. Band dari Jakarta teman Pro 2. Gua kira dulu band dari Bogor ini. Bukan ternyata ya. Soalnya dulu lagunya suka dinyanyiin sama cewek-cewek gelis teman Pro 2. Hey. Karena dulu ini adalah salah satu anthem untuk cowok gombal ya, bener gak sih? Aku bisa membuatmu.
1: Wih deh. Buat nembak biasanya.
0: Buat nembak ya. Tapi kalau gue boleh tanya nih terakhir dari Asbak Band, ada gak yang pengen disampaikan sama teman Pro 2 di seluruh Indonesia, terutama mungkin yang di daerah-daerah ya, yang kangen sama Asbak Band, untuk supaya bisa tahu update Asbak Band tuh kemana gitu. Pengen dengerin materi-materi Asbak Band tuh bisa di mana? Apa masih ada fisiknya gak sih teman-teman?
2: Fisik untuk sekarang belum sih.
0: Atau mungkin merchandise yang bisa dibeli sama Asbak Family? Ada bikin gak?
3: Belum. Nanti sih masih palingan base kayak kaos-kaos biasa
0: gitu. Iya. Oke. Okay. Itu ada tapi ya?
3: Ada. Itu biasanya di fanbase Asbak.
0: Oke. Okay. Jadi bisa dibeli di fanbase-nya Asbak Band. Yoi. Tapi harapan buat teman-teman di seluruh Indonesia dari Asbak Band?
2: Harapannya ya mudah-mudahan musik Indonesia bisa lebih maju lagi dan lebih diterima lagi oleh para pendengar musik di seluruh Indonesia dan pastinya lagu-lagu Asbak Band selalu dapat diterima oleh teman-teman Asbak Family, teman-teman Pro 2 dan seluruh pendengar musik Indonesia. Dan untuk kalau belum tahu lagu kita yang terbaru, silakan aja di searching di YouTube ya. Sekarang bisa di searching di YouTube official YouTube-nya Askada Musik Indonesia. Okay. Dan juga bisa langsung ke media sosial Asbak Band.
0: Oke.
2: Okay. Buat update-update terbaru dari kita.
0: Jadi kalian pada TikTokan nggak sih?
2: Kalau pribadi sih kurang ya. Kurang. Tapi kalau dari TikTok Asbak official
1: ada.
2: Aktif terus.
0: Ada.
2: Update terus.
0: Oke. Tapi kalau boleh tahu, kalian masih ingat gak sih lagu kalian tuh ada berapa sekarang?
2: Aduh.
0: Total.
2: Aduh, gak ingat.
0: Udah gak ingat ya? Gak ingat sama sekali benar. Kalau album. Album plus EP udah ada berapa?
1: Berapa, Teh?
0: Iya.
1: Album 3.
2: Lah kok 3? 5 lah
1: singlenya.
2: Tapi tadi juru di mobil tadi lagi nge-review lagu kayak kaget.
0: Iya.
2: Ini lagu kita. Wah, ini lagu yang mana ya?
0: Tapi ada rencana enggak sih teman-teman mungkin pengen bikin konser ya dari Asbak Band karena udah 17 tahun, sebentar lagi 20 tahun berkarya nih. Ya kan, kira-kira pengen bikin nggak sih salah satu mungkin ada performance bareng-bareng dengan teman-teman yang dulu seangkatan.
2: Wah, pengen
0: bareng-bareng
2: ya.
0: Pengen bikin festival. Siapa tuh ada sponsor yang pengen sponsorin kan?
1: Boleh.
2: Kita dengan senang hati. Tapi benar-benar itu momen yang mungkin ya mudah-mudahan dapat realisasi lah ya. Mudah-mudahan dan lain waktu kita bisa bikin konten
1: pertunjukan
2: yang melepas rindu lah. Ke daerah-daerah, ke
1: pelosok-pelosok.
2: Naik bis lagi. Teh, gimana Teh?
0: Pokoknya kalau Asbak Band cincai lah ya.
1: Cincai.
0: Bisa diatur semua aman, lah ya. Aman aja ya.
2: Aman aja gitu.
0: Langsung hubungin UT aja ya.
2: Iya,
0: aman. Ini teman Pro 2, Asbak Band akan segera perform nih dengan lagu terbarunya. Ini lagu ciptaan dari Iput September Band ya, yang berjudul Hidup Tanpa Cinta. Udah siap teman-teman?
2: Oke. Okay.
0: Singkat kalau begitu sekalian Oza pamit teman-teman ya. Abis ini bakal dilanjut dengan program-program di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Ini dia Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
4: Memuja bulan yang indah permata.

105,5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat malam, masih bareng sama Yudisemun kamu. Sekarang di jaga malam ya, malam hari ini. Di hari, hari apa ini ya? Hari Selasa, teman Pro 2, tanggal 28, menuju akhir bulan di bulan Juli ini. Ya, sehat-sehat teman Pro 2 pastinya ya. Aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 11 malam. Jadi stay tune di 105,5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Karena habis ini masih ada Jenny with Less Than a Lover. Tapi sebelumnya kita dengar dulu ada RC Widianto dan Tiara Andini dengan Mantan Terindah. Ada mantan terindahnya gak nih yang lagi dengerin?

0: Hey, udah berapa lama kamu menatap layar ponsel hari ini? Sadar gak sih, tadi niatnya cuma 5 menit aja buka media sosial, tahu-tahu udah sejam. Mata kamu udah mulai perih tuh, leher juga udah pegel, tapi jempol masih asik aja scrolling. Gak ada salahnya kok menikmati dunia digital, tapi tubuh dan mata kamu juga perlu istirahat. Coba deh terapin aturan sederhana ini. Setiap 20 menit menatap layar, alihkan pandangan kamu ke objek yang jauh selama 20 detik. Kemudian berdiri sebentar, regangkan badan atau minum air putih. Dengan memberi waktu istirahat, mata jadi lebih nyaman, tubuh lebih segar, dan pikiran kembali fokus. Jadi, aktivitas belajar, kerja, atau menikmati hiburan pun terasa lebih maksimal. Scrolling boleh-boleh aja, tapi jangan lupa istirahat. Karena hidup nggak cuma tentang apa yang ada di layar, tapi juga tentang apa yang terjadi di sekeliling kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: 105,5 Pro 2 Airbaton, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, timnas kita lagi rame banget karena nama Mitchell Baker. Mitchell Lee Baker. Dia ini adalah rekrutan baru teman Pro 2, penyerang untuk timnas kita. Tinggi banget coy, hampir 2 meter tingginya ya. Jarang-jarang pemain kita ini pemain depan tinggi banget dan perform well banget karena dia cetak hat-trick kemarin di Piala AFF. Ada yang nonton enggak waktu kita ngelawan Kamboja kemarin teman Pro 2? Wih, keren banget teman Pro 2. Debut langsung hat-trick. Nah, dia juga tercatat sebagai pencetak hat-trick termuda timnas Indonesia di Piala AFF. Wah, awal debutnya kayak gini apalagi nantinya ya. Kita akan bahas nanti juga teman Pro 2, jajan di mana tetap saja di 105,5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk, mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Produser, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

aku tercipta sempurna, sederhana. Satu yang ku punya, setiap hari ku siram sendiri. Wahai melati,

0: Duh, kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

105,5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ini baru ada kabar baru dari Bradley Barcola yang katanya cuman mau gabung ke Liverpool. Ini transfer saga di musim ini kayaknya lumayan seru ya. Pasca Piala Dunia banyak pemain besar yang mungkin akan pindah tim, tapi kabar-kabarnya masih belum jelas. Terbaru Barcola yang katanya kemarin sempat akan diincar oleh tim-tim besar lainnya selain Liverpool, ternyata memilih, pengennya kalau bisa milih dia Liverpool. Tapi Liverpool sekarang belum ada pembicaraan lebih lanjut dengan PSG. Apakah setelah ini akan ada pembicaraan serius dengan PSG untuk transfer Barcola ke Liverpool? Nah, ini kita masih menunggu. Kira-kira siapa nih sama Pro 2 pemain-pemain andalan kamu yang kamu harapkan pindah? Dan pindah ke tim apa?

0: pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan. Warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Produ FM. Teman terbaik.

105,5 Pro 2 Batang Tuan Terbaik Kamu. Tama Pro 2 udah jam 11 malam, waktunya aku pamit. Thank you banget stay tune bareng sama aku di sini di jaga malam hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan sama Pro 2 ya. Dan selamat beristirahat. See you next time and bye-bye.

0: Produeva. Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Melalui frekuensi FM 105,5, kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Batam, mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Dari Jalan Abu Yeltama nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Saatnya kita simak sikat gigi tausiah singkat religi pagi dengan tema keyakinan orang beriman tentang kematian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, mari kita ucapkan puji dan puji syukur kita hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu merahmati dan memberi taufik serta hidayahnya. Dan tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan sampai zaman terang benderang ini dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para pendengar RRI Batam yang saya hormati, keyakinan orang beriman akan adanya kehidupan sesudah kematian menyebabkan dirinya selalu berada dalam mode standby menghadapi kematian. Ia memandang kematian sebagai suatu keniscayaan, tidak seperti orang-orang kafir yang selalu saja berusaha untuk menghindari kematian. Orang beriman sangat dipengaruhi oleh pesan Nabi Muhammad SAW yang bersabda, banyak-banyaklah mengingat penghapus kenikmatan yakni kematian. Hadis riwayat Tirmizi 2229. Sedangkan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, bila manusia meninggal dunia, maka pada saat itulah ia bangun dari tidurnya. Subhanallah. Berarti beliau ingin mengatakan bahwa manusia yang memenuhi ajalnya adalah manusia yang justru baru mulai menjalani kehidupan sebenarnya. Sedangkan kita yang masih hidup di dunia ini justru masih belum bangun dari kehidupan sesungguhnya. Sungguh ucapan ini sangat jelas dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat surah Al-Ankabut ayat 46 yang artinya, dan tiadalah kehidupan di dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahuinya. Hadirin rahimakumullah. Pantas bila nama Ali radhiyallahu anhu pun pernah berkata, dunia pergi menjauh dan akhirat datang mendekat. Karena itu, jadilah kalian anak-anak akhirat, jangan menjadi budak-budak dunia. Sekarang waktunya beramal dan tidak ada penghisaban. Sedangkan besok waktunya penghisaban dan tidak ada amal. Bagaimanakah kematian orang beriman? Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, orang beriman meninggal dalam keadaan keningnya penuh dengan keringat. Hadis riwayat Ahmad 20886. Ambillah keteladanan dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia ditikam oleh Abu Lu'luwah saat sedang mengimami sholat subuh. Umar pun jatuh tersungkur, tersimbah darah. Dalam keadaan seperti itu, ia tidak pernah ingat istri, anak, harta, keluarga, sanak saudara atau kekuasaannya. Yang ia ingat hanyalah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah hasbiyallah wa ni'mal makir. Setelah itu bertanya kepada sahabat, wahai sahabat, siapakah yang telah menikamku? Lalu sahabat menjawab, kau ditikam oleh Abu Lu'luwah Al-Majusi, ya Umar. Umar radhiyallahu anhu lalu berkata, segala puji bagi Allah Ta'ala yang membuatku terbunuh dengan di tangan orang yang tidak pernah sujud kepadanya walau hanya sekali. Lalu Umar pun mati syahid. Ketika Rasulullah SAW menghadapi sakratul maut, beliau mengambil secarik kain dan menaruhnya di wajah beliau karena parahnya kondisi yang beliau hadapi. Lalu beliau berdoa, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Dan lalu beliau berkata, sungguh kematian ini sangat pedih ya Allah. Bantulah aku menghadapi sakaratul maut. Ya Allah, inginkanlah sakaratul maut itu buatku. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Aisyah radhiyallahu anhu menuturkan, demi Allah, beliau mencelupkan kain itu ke air lalu meletakkannya di atas wajah beliau secara berdoa, ya Allah, bantulah aku menghadapi sakaratul maut. Saudara-saudaraku, marilah kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian yang bisa datang kapan saja. Kematian yang sungguh-sungguh mengandung kepedihan bagi setiap manusia yang mengalaminya. Hingga kasih Allah Subhanahu wa taala saja, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa agar Allah Subhanahu wa taala meringankan bagi dirinya sakaratul maut. Tidak ada seorang pun yang tidak bakal merasakan kepedihan sakaratul maut. Setiap orang yang berjiwa akan merasakan kematian. Hadirin rahimakumullah,
Marilah saudaraku, kita mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan cara bertaubat, memohon ampunan dan rahmat Allah Ta'ala sebelum terlambat. Sebab begitulah kematian orang kafir, sesuatu bentuk kematian yang diwarnai penyesalan yang sungguh terlambat. Kematian itu milik semua makhluk Allah, manusia, hewan, tumbuhan, termasuk bangsa, malaikat, dan setan. Semuanya akan merasakan apa yang namanya kematian. Kematian membuat hubungan antara orang-orang yang dicintai terpisahkan karena kematian. Seseorang harus meninggalkan harta benda yang begitu dicintai, begitu banggakan, dan begitu diagungkan. Hadirin rahimakumullah, demikianlah yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Produ FM. Teman terbaik kamu, Produ FM.
6: Produ FM,
5: teman terbaik kamu.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

lagi saatnya Info Pro 2. Dari laman rri.co.id, pelatih Timnas Indonesia John Herdman meminta para pemain segera mengalihkan fokus menuju pertandingan berikutnya setelah mengalahkan Kamboja 5-1. Menurutnya perjalanan Garuda di ASEAN Hyundai Cup 2026 masih panjang dan setiap laga menghadirkan tantangan berbeda. Sang pelatih mengaku senang dengan hasil positif pada pertandingan pembuka Grup A yang berlangsung di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor. Namun ia menegaskan kemenangan ini tidak boleh membuat para pemain cepat merasa puas. Pelatih asal Inggris ini juga mengatakan seluruh tim harus segera mempersiapkan diri menghadapi Timor Leste yang menjadi lawan berikutnya. Ia menilai setiap pertandingan di turnamen memiliki tingkat kesulitan tersendiri sehingga membutuhkan kesiapan maksimal. Herdman menegaskan tidak ada pertandingan yang mudah pada kompetisi seperti ASEAN Hyundai Cup 2026. Karena itu para pemain diminta menjaga konsentrasi dan juga mempertahankan semangat kerjasama yang telah diperlihatkan saat menghadapi Kamboja. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Timor Leste pada Jumat 31 Juli 2026 di Stadion Konburi Municipality, Thailand. Herdman berharap para pemain mampu mempertahankan performa positif demi menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Berita selanjutnya masih dari laman rri.co.id, Momo resmi kembali ke industri musik Indonesia setelah hampir satu dekade vakum. Mantan vokalis Geisha ini menandai comebacknya lewat kolaborasi bersama Enau dalam versi baru lagu Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Lagu tersebut sebelumnya menjadi salah satu karya dalam album Lingkaran milik Enau yang dirilis pada 2024. Melalui versi terbaru ini, Enau menghadirkan warna berbeda dengan menggandeng Momo sebagai rekan duetnya. Alih-alih menawarkan jawaban, lagu ini mengajak pendengar menyelami sisi paling manusiawi dari sebuah hubungan. Lirik yang jujur dipadukan dengan aransemen hangat menjadi ruang bagi siapa saja yang pernah mengalami dilema serupa. Kolaborasi ini menghadirkan perpaduan karakter vokal Enau dan Momo yang memberikan perspektif baru terhadap cerita lagu. Warna vokal Momo yang penuh penghayatan membuat dialog emosional dalam lagu ini terasa lebih hidup dan juga menyentuh. Kembalinya Momo melalui lagu ini menjadi momen spesial dalam perjalanan karirnya setelah dikenal sebagai vokalis Geisha dengan deretan lagu populer. Proyek ini menjadi langkah awal membuka babak baru sebagai solois. Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda sudah dirilis di berbagai platform streaming pada Selasa 28 Juli 2026. Demikian Info Pro 2, coming up next pada Selamat Pagi Teman Pro 2.

0: Scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuma HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
0: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.

105,5 FM Pro 2 yang ada di Batam, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabar kamu di pagi hari ini? Ketemu lagi sama aku Manda yang akan menemani kamu di Spada edisi 29 Juli 2026. Semoga pagi ini kamu tetap semangat dalam keadaan sehat dan siap menjalani aktivitas ya teman Pro 2 ya. Yang mau lagi berangkat kerja, kuliah, sekolah, semangat karena pagi ini akan jadi hari yang baru gitu ya. Dan jangan lupa sarapan teman Pro 2 karena sarapan itu penting untuk jadi sumber energi kamu beraktivitas hari ini ya. Dan buat yang lagi di jalan, udah di jalan, hati-hati di jalan. Ini kayaknya beberapa jalan rada macet ya teman Pro 2 ya, apalagi yang dari Tiban katanya karena lagi ada perbaikan macetnya lumayan panjang. Jadi better kamu berangkat lebih pagi untuk ke kantor ataupun ke sekolah hari ini ya. Dan di Spada nanti Manda bakalan update informasi soal cuaca buat kamu dan juga nanti lalu lintas ya teman Pro 2 ya. Tapi kalau misalnya kamu punya informasi cuaca dan lalu lintas di sekitar kamu pagi ini seperti apa, kamu boleh banget kok gabung di WhatsApp di 0811-691-5502 atau kamu juga bisa DM di Instagram di @pro2batam ya. Sebelum Manda update lagi informasi buat kamu, Manda mau puterin dulu lagu dari Gia Indrawari 1000 kali.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
3: Kenapa sih ngomel-ngomel?
2: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
3: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
2: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
3: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
2: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
4: Pro 2 FM.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.

Balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi ini lumayan cerah ya teman Pro 2 ya. Kalau sekarang nih karena mataharinya juga sudah kelihatan. Biasanya kalau mendung tuh jam-jam segini enggak kelihatan mataharinya ya. Jadi pagi tuh pagi ini tuh enak banget ya cuacanya teman Pro 2 ya. Dan ini Manda mau update BMKG ini buat kamu ya, cuaca Kota Batam prediksinya tuh gimana ya. Walaupun pagi ini cerah gitu ya, tapi siapa tahu cuacanya perkiraannya berbeda gitu ya untuk hari ini ya. Ini kalau aku lihat dari BMKG sih ya teman Pro 2 ya, rata-rata prediksinya hari ini tuh ternyata hujan ringan gitu, hampir merata di seluruh kecamatan Kota Batam, dari Belakang Padang, Batu Ampar, Sekupang, Nongsa, Bulang, Lubuk Baja, Saibeduk, Galang, Bengkong, Batam Kota, Sagulung, dan juga Batu Aji. Jadi memang prediksinya sih hujan ringan, tapi kita nggak tahu ya hujannya itu jam berapa, atau misalnya kayak apakah beneran turun hujan. Karena kayak kadang prediksinya hujan nih ya teman Pro 2 ya, tapi kayak di sini hujan, tapi nanti di kecamatan yang lain ternyata enggak hujan gitu. Jadi antar kecamatan pun bisa berbeda gitu ya. Jadi memang cuaca itu tidak menentu juga ya teman Pro 2 ya. Bisa tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas gitu ya. Tapi ada beberapa hal simple yang mungkin bisa kamu lakukan biar tetap fit gitu ya di tengah cuaca yang memang sulit ditebak gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalnya prediksinya hujan gitu, kamu bisa mulai bawa payung atau jas hujan, itu harus standby selalu ya di tas atau di motor kamu ya. Yang naik motor jas hujan pasti harus ada ya teman Pro 2 ya. Terus jadi walaupun berangkat dari rumah langitnya cerah nih kayak sekarang, kayak ah enggak lah kayaknya enggak hujan deh, oke-oke aja cuaca hari ini, tapi itu enggak ada yang tahu ya teman Pro 2 ya. Kalau misalnya tiba-tiba hujan turun, kamu udah standby gitu, payung sama jas hujannya. Terus juga kalau lagi cuaca kayak gini tuh tetap banyak minum air putih ya teman Pro 2 ya, karena memang cuaca panas bisa bikin tubuh kehilangan cairan. Terus kalau hujan juga orang sering lupa minum karena nggak rasa haus karena dingin gitu ya, tapi tetap kamu harus konsumsi air putih biar tidak dehidrasi. Jadi itu baik banget buat kesehatan ya teman Pro 2 ya. Dan juga jaga daya tahan tubuh kamu ya, karena apalagi kalau misalnya lagi padet-padetnya aktivitas kamu, terus cuaca nggak menentu, itu gampang banget buat bikin badan drop ya teman Pro 2 ya. Konsumsi makanan bergizi, buah-buahan juga oke banget, vitamin C, jangan lupa juga istirahatnya yang cukup supaya kamu tetap fit di tengah cuaca yang kadang tidak menentu ini ya teman Pro 2 ya. Nanti habis ini Manda bakal balik lagi update CCTV buat kamu. Kita bakal intip-intip di mana yang macet, di mana yang lancar-lancar aja gitu ya jalannya. Tapi kalau misalnya kamu punya informasi pagi ini lalu lintas di tempat kamu sekarang itu gimana, kamu bisa banget gabung di Instagram di @pro2batam.

0: masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu gak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
2: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek